tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta kali ini pendengar menyoroti tentang kuasa hukum Jokowi, Yaakob Hasibuan, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Yaakob Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, mengakui ijazah Jokowi ini dinyatakan menyesal telah ditipu oleh kliennya. Faktanya klaim ini tidak menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi, Yaakob Hasibuan, mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan ini adalah hoax ya, dilansir dari Antara News. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yaakob yang menyebut ijazah mantan Presiden ke-7 Jokowi palsu maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yaakob Hasibuan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV berjudul Tuduhan Ijazah Palsu. Ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya. Kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah sebuah buku klasik dalam genre pengembangan diri dan motivasi. Norman Vincent Peale mengajarkan bahwa bagaimana pikiran positif dapat mempengaruhi kehidupan seseorang yang awalnya mempunyai pikiran negatif dan menggantinya dengan afirmasi positif dan keyakinan dalam diri sendiri. Teknik-teknik pemikiran positif dapat mengatasi stres, kecemasan, dan ketakutan. Peale memaparkan bagaimana keyakinan kuat dalam diri dan dalam Tuhan dapat membantu seseorang mencapai tujuan dan mengatasi rintangan. Norman Vincent Peale juga mengajarkan pentingnya sikap positif dalam menghadapi hidup dan bagaimana pemikiran positif dapat membantu seseorang mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026.

Prosa tuh masih bersama Anda dan hari ini juga bertepatan dengan 2 Juli yaitu Hari Kelautan Nasional yang diperingati setiap 2 Juli sebagai pengingat pentingnya menjaga kelestarian laut Indonesia. Peringatan ini pendengar itu menegaskan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantainya sepanjang 95.181 kilometer. Kondisi tersebut juga menjadikan laut sebagai penopang ekonomi, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Namun ekosistem laut juga masih menghadapi berbagai tantangan. Bahkan penelitian LIPI pada 2019 menunjukkan hanya 6,42% terumbu karang berada dalam kondisi sangat baik. Melalui peringatan ini, masyarakat diajak menjaga kebersihan laut, melindungi biota laut, dan mengurangi pencemaran. Upaya ini juga penting demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Pro 1 masih terus bersama Anda.

Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 154 warga mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Infeksi ini diakibatkan karena adanya paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, menyampaikan mayoritas warga yang mengalami gangguan kesehatan itu merupakan balita dan juga ibu hamil. Adapun kelompok rentan yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Untuk menangani warga terdampak, Dinas Kesehatan telah mendirikan 4 posko kesehatan di sekitar TPA Jatiwaringin. Sebanyak 25 tenaga medis juga diterjunkan dan disiagakan selama 25 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan Dinkes, dampak asap kebakaran hingga kini paling banyak dirasakan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mauk, Krajek, dan juga Sukadiri. Meski demikian, Dinkes juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Kabupaten Tangerang untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya mengantisipasi perubahan arah angin yang berpotensi memperluas sebaran asap. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Dan pendengar, kabarnya modifikasi cuaca di area tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten dilaporkan terhambat dilakukan karena adanya potensi pertumbuhan awan diperkirakan masih rendah. Dan itu disampaikan oleh Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto. Dan pendengar, beliau juga menjelaskan berdasarkan hasil monitoring kondisi dinamika atmosfer, potensi hujan masih rendah dalam beberapa hari ke depan, namun kondisi ini juga akan terus dipantau secara rutin setiap hari. Modifikasi cuaca dapat dilakukan jika potensi pertumbuhan awan meningkat dan memungkinkan untuk operasi. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing. Hal itu juga dilakukan untuk mengatasi pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin yang terjadi sejak Selasa 30 Juni 2026. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menyampaikan adanya 2 jenis helikopter dalam operasi pemadaman, diantaranya MI SAMT ya, dengan registrasi RA22834 yang direposisi dari Provinsi Jambi. Salah satu helikopter dikerahkan memiliki kapasitas angkut air hingga 4.000 liter. Air itu juga digunakan untuk menjatuhkan air langsung ke titik-titik api. Pro 1 masih terus bersama Anda.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi ini dari Kabupaten Cirebon, kabarnya tampuk kepemimpinan Bupati Cirebon saat ini diambil alih sementara oleh Wakil Bupati Haji Agus Kurniawan Budiman. Kenapa? Karena pria yang akrab disapa Jegus itu juga mendapatkan mandat ya sebagai pelaksana tugas harian atau PLH Bupati Cirebon. Penetapan PLH ini terhitung sejak 23 Juni hingga 8 Juli 2026. Penugasan itu diberikan karena Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG cuti selama menunaikan ibadah umroh agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Untuk itu seluruh aktivitas pemerintahan sehari-hari berada di bawah koordinasi Jegus. Kabag Pemerintahan Seta Kabupaten Cirebon, Yadi Wikarsa, menyampaikan juga bahwa penugasan itu merupakan mekanisme administratif yang telah diatur dalam ketentuan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pendengar, kabar per 1 Juli 2026 sebanyak 17 ASN di Pemkot Cirebon resmi memasuki masa pensiun. Untuk eselon 2 yang pensiun adalah Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Ibu Santi. Kemudian Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil, ada Rahmat Saleh, juga memasuki usia pensiun. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Suarso Budi Winarno, merincikan bahwa dari total 17 ASN yang purna tugas, mayoritas berasal dari jabatan fungsional tertentu. Dan guna mengantisipasi kekosongan jabatan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan prima, beliau menegaskan telah bergerak cepat dengan menunjuk pelaksana tugas atau PLT per 1 Juli 2026. Untuk jabatan yang ditingkatkan oleh Santi Rahayu, posisi PLT diisi oleh sekretarisnya yakni Dina Herlina AKS. Sementara itu untuk jabatan yang ditinggalkan oleh Rahmat Saleh, jabatan PLT akan diisi oleh Izudin sebagai Kabid pihak ya. Terkait pengisian jabatan secara definitif, pria kelahiran Karanganyar Jawa Tengah ini juga menegaskan bahwa prosesnya sudah mulai berjalan dan pemerintah kini menerapkan sistem manajemen talenta atau talent management yang dibuka sepanjang tahun untuk menjaring kandidat-kandidat terbaik.

0: Show 1 masih bersama Anda pendengar, dan terlebih dahulu kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedai penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan kepada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Pro 1, pendengar, Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Penghormatan khusus tersebut diberikan menjelang pertemuan bilateral Presiden Lukashenko dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada hari Kamis ini 2 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengatakan keputusan itu diambil setelah Presiden Lukashenko menyampaikan keinginan untuk menginap di lingkungan istana. Awalnya pemerintah mempertimbangkan Wisma Negara sebagai lokasi menginap tamu negara tersebut. Dan kunjungan Presiden Lukashenko merupakan kunjungan kenegaraan kedua ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada 2013. Kunjungan kali ini juga menjadi tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko di Belarus pada Juli 2025. Selain membahas hubungan bilateral, kedua pemimpin ini dijadwalkan menyaksikan peluncuran roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030. Dokumen ini akan menjadi arah baru penguatan kerjasama Indonesia dan Belarus dalam berbagai sektor strategis. Pemerintah menilai kunjungan Presiden Lukashenko itu mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua negara. Belarus juga dipandang sebagai salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eurasia yang memiliki potensi kerjasama ekonomi yang cukup besar.

panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa memicu kekhawatiran masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia khawatir fenomena serupa terjadi di tanah air. Dan merespon rasa khawatir masyarakat tersebut, BMKG memastikan potensi gelombang panas ekstrim di Eropa itu sangat kecil terjadi di Indonesia. Perakirawan cuaca BMKG Adinda Dara Fahada menjelaskan, karakteristik iklim Indonesia itu sangat berbeda dengan negara-negara di Eropa. Ia menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan beriklim tropis memiliki kelembapan udara tinggi, serta dipengaruhi juga oleh keberadaan laut yang membantu pembentukan awan dan hujan. Hasil penelitian BMKG, gelombang panas di Eropa biasanya dipicu oleh massa udara panas, yakni udara panas yang terperangkap dalam waktu lama akibat pola tekanan yang tinggi. Kondisi ini juga lebih sering terjadi di wilayah daratan yang luas dan berada di lintang menengah dibandingkan kawasan maritim seperti Indonesia. Adinda juga menjelaskan suhu udara panas di Indonesia masih tergolong cuaca panas harian, karenanya hanya mencapai 33 hingga 36 derajat Celcius, bahkan sesekali menyentuh 37 derajat Celcius di beberapa daerah. Sebelumnya diberitakan dalam beberapa pekan terakhir, cuaca panas ekstrim menyebabkan dampak serius di berbagai negara Eropa. Ribuan korban jiwa dilaporkan meninggal dunia, sementara kebakaran hutan, gangguan transportasi hingga kerusakan infrastruktur juga ini terjadi akibat suhu terus meningkat. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan Eropa kini menjadi kawasan yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia. Ia menyebut jutaan warga terdampak suhu ekstrim yang membebani layanan kesehatan hingga pasokan listrik. Masih bersama Pro 1 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing. Kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluarga darah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Cuacanya cerah di wilayah kota dan Kabupaten Cirebon. Tentu untuk Anda yang saat ini tengah berada di perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan saya Nono Kartono masih temani Anda. Untuk satu jam ke depan saya hadirkan lagu-lagu parahyangan untuk Anda.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap daerah di Indonesia biasanya memiliki penanda titik 0 km. Biasa kalau kita datang ke daerah lain begitu, kita penasaran ya, titik nolnya di mana sih gitu ya. Bukan sekedar penanda geografis, pendengar, titik 0 km juga ini biasanya memiliki catatan sejarah penting bagi suatu wilayah. Kawasan titik 0 km biasanya juga ditandai dengan monumen, bahkan dijadikan tempat destinasi wisata. Tapi di Kabupaten Majalengka, keberadaan titik 0 km itu tidak seperti di kota-kota pada umumnya. Lokasinya tidak banyak diketahui masyarakat sekitar karena posisinya tersembunyi dan tidak dijadikan monumen. Penanda titik 0 km Majalengka ini dibuat sederhana dengan cor semen setinggi sekitar 80 cm. Lokasinya berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, depan kantor BRI Cabang Majalengka, atau tepatnya di samping sebuah warung bakso dan menyatu dengan area pertokoan. Oleh karena itu, pendengar, penanda titik 0 km ini juga jarang diperhatikan masyarakat karena penanda itu juga sulit terlihat. Dan bagaimana kisah awal mula penentuan titik 0 km di Majalengka dan kenapa juga ditempatkan di sana? Nah, bagi penikmat sejarah sekaligus ketua grup Majalengka Baheula atau Grumala, Nana Rohmana sempat menyampaikan juga bahwa belum ada catatan sejarah pasti tahun berapa lokasi titik 0 km ditentukan. Tapi tanda ini sudah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Dan diceritakan juga bahwa penetapan titik 0 km biasanya dipilih di kawasan yang menjadi pusat perekonomian daerah. Pos pemberhentian penukaran kuda merupakan area favorit penempatan titik 0 km. Dan kawasan yang kini dijadikan penanda titik 0 km di Majalengka dulunya merupakan pos pemberhentian penukaran kuda. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda menetapkan tempat tersebut menjadi titik 0 km di Majalengka. Sementara itu juga mengomentari letak penanda titik 0 km ini, Majalengka kabarnya sudah saatnya mempunyai titik 0 km seperti di daerah lain. Selain bisa dikenal masyarakat, hal itu juga bisa mengundang perhatian wisatawan. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan.

0: 558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Cekang Dada dari Dul Sumbang, spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ke Majalengka ya. Ada pahlawan nasional yaitu Abdul Halim atau biasa disebut juga dengan Kiai Haji Abdul Halim. Dan ini adalah seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar umat, antar ulama tradisional dan pembaharu atau modernis. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 November 2008. Kiai Abdul Halim putra Kiai Haji Muhammad Iskandar lahir dengan nama Otong Shatori. Ia merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Hajah Siti Mutmainah. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan Jatiwangi Majalengka. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Halim juga telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim masih kecil sehingga ia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. Pada umur 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbia, putri Kiai Haji Muhammad Ilyas, penghulu Landrat Majalengka. Pernikahan mereka juga dikaruniai 7 orang anak. Seorang di antara cucu yang paling yang aktif ya di berbagai organisasi Islam seperti sebagai pengurus BP4 pusat dan juga lainnya. Sejak kecil Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar, terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Dan ketika berumur 10 tahun, Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada Kiai Haji Anwar yang sekaligus menjadi guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. Kiai Haji Anwar ini merupakan seorang ulama terkenal dari Ranji Wetan, Majalengka. Sebagai penggemar ilmu, Kiai Halim juga mempelajari disiplin ilmu lain. Tidak pandang apakah yang menjadi gurunya sealiran ataupun tidak, asalkan dapat bermanfaat bagi perjuangan kelak. Hal itu terlihat ketika Kiai Halim belajar bahasa Belanda dan huruf Latin kepada Van Hoven, seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim juga mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antaranya pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim yaitu Pesantren Lontang Jaya, Panjalin, Majalengka, Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon, asuhan Kiai Sujak ya. Kemudian Pesantren Ciwedus Timbang, Kecamatan Cilimus, Kuningan, asuhan Kiai Haji Ahmad Sobari. Dan yang terakhir adalah berguru kepada Kiai Haji Agus Kedungwangi, Kenayangan, Pekalongan. Pro 1 masih terus bersama Anda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya
2: komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong.
0: Sari berita, Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing. Perencanaan kehamilan penting untuk wujudkan keluarga berkualitas. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing.
1: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
3: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha, mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
1: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
3: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
0: Perencanaan kehamilan penting untuk wujudkan keluarga berkualitas.
2: Itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
4: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat diinginkan dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada 3 hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan, hingga persiapan kesehatan bersama.
2: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati 3 hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
4: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Dinas Sosial Dinsos Kota Cirebon memastikan sebanyak 90 siswa asal daerahnya akan ditampung di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon pada tahun ajaran 2026 karena fasilitas serupa di wilayahnya belum memiliki kapasitas menerima peserta didik baru. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kota Cirebon Agus Syahron di Cirebon pada Rabu mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan dari Kementerian Sosial untuk menggabungkan layanan pendidikan antar daerah. Kuota bagi Kota Cirebon berjumlah 90 siswa yang akan belajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon, yakni masing-masing 30 murid untuk setiap jenjang. Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon juga akan menerima peserta didik dari Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan Indramayu tidak bergabung karena telah memiliki fasilitas yang beroperasi di wilayahnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan.
5: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
6: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
5: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
6: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Masyarakat memiliki dasar hukum untuk membantu dan melaporkan kasus kekerasan domestik seperti kasus penyekapan.
7: Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, yang pertama cegah, yang kedua memberikan perlindungan kepada korban.
8: Masyarakat memiliki dasar hukum untuk memberikan pertolongan dan melaporkan dugaan kekerasan domestik seperti kasus penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR di Kabupaten Bandung yang menjadi perhatian publik. Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon sekaligus Direktur Paranipta Law Firm Siska Karina mengatakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan kewajiban kepada setiap orang yang mengetahui adanya kekerasan untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, termasuk memberikan perlindungan darurat dan membantu proses perlindungan korban.
7: Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, untuk melakukan upaya sesuai kemampuannya, yang pertama cegah, yang kedua memberikan perlindungan pada korban. Boleh, masyarakat itu boleh memberikan perlindungan pada korban, memberikan pertolongan darurat, membantu juga sampai proses pengajuan perlindungan. Artinya masyarakat, tokoh masyarakat, aparat di tingkat RT RW gitu, nggak perlu takut dalam membantu korban selama dilakukan dalam rule-nya, ada undang-undangnya, dengan itikad baik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan korban.
8: Siska menilai kekerasan domestik bukan lagi persoalan privat karena telah menjadi tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masyarakat tidak perlu takut ikut membantu selama dilakukan dengan itikad baik sesuai ketentuan hukum. Ia berharap kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat agar korban dapat segera diselamatkan, memperoleh perlindungan, dan kasus serupa tidak kembali terjadi. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon optimis kehadiran Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAG Cirebon mampu memperkuat literasi keuangan sekaligus membantu mencetak investor muda yang berkualitas. Kepala OJK Cirebon Agus Mutolib mengatakan kehadiran galeri investasi merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang melek keuangan serta memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal. Fasilitas tersebut menjadi sarana untuk mengenalkan sektor pasar modal kepada dunia akademisi, utamanya kalangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk pada sektor investasi. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini, Kamis 2 Juli 2026. Sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Jenderal Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar, ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp ya ke 081-324-95-1935. Di WhatsApp pertama ada Suyatno Wong Idep Cangkring Pleret, mau dengerin lagunya Kejam katanya. Tapi gak nyantumin penyanyinya dari siapa ya. Kayaknya mungkin yang dari Elvi Sukaisi. Oke deh kalau begitu langsung saya puterin ya, Kejam dari Elvi Sukaisi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu

0: dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
3: Pro Dangdut.

Marisa, mudah-mudahan sih siang ini gak ada yang sengsara ya, walaupun mungkin terik panas siang hari ini cukup menyengat dan sedikit mengganggu aktivitas Anda. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air mineral yang cukup ya, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Baik, yang ingin gabung boleh banget silakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, 081324951935. Saya cek lagi, sudah ada yang gabung rupanya. Assalamualaikum penyiar, Kak penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama bapaknya Rifki di Gebang Mekar. Mau kirim-kirim salam buat para bapak nelayan yang sedang beresi jaringan ikan, yang sambil pantengin Pro Dangdut RRI Cirebon. Waduh, terima kasih sudah menjadi bagian dari aktivitasnya para nelayan ya. Lagunya Ikan Dalam Kolam, salamnya terima kasih katanya buat Kak penyiar aja deh yang baik. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu langsung saya putarkan Ikan Dalam Kolam dari Kalia Siska.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya.

0: menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami dan Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengkaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF juga menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Yang ingin gabung boleh banget, silakan ke 081324951935. Sudah ada yang gabung rupanya. Pro Dangdut adalah kita. Ini sama Azizah, mau dengerin lagunya Segudang Rindu. Salamnya untuk yang lagi tugas aja. Baiklah, terima kasih. Kemudian berikutnya, selamat siang Pro Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi di Merdeka, mau lagunya Pantun Janda. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut, buat yang lagi tugas juga tetap semangat. Spesialnya buat Ibu Sariah dan Ade Saputri. Terima kasih. Kalau gak ada lagunya Gubuk Bambu gak apa-apa katanya. Oke, ada deh. Kayaknya pantun jananya ada, tapi setelah Segudang Rindu ya.

Kita ada M. Rifai. M. Rifai di Bat Embat Tengah Tani. Mau lagunya Benalu Cinta dari Mansur S. Oke, ditunggu lagunya ya. Tapi yang versi koplo nih nanti saya putarin ya. Kemudian berikutnya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sama Kang Epul di Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Lagunya yang Sakit Gigi dari Via Valen dong. Salamnya buat yang lagi di meja siar. Sehat selalu, amin. Terima kasih doanya, mudah-mudahan Kang Eful di Kadipaten juga dalam keadaan sehat ya. Kita dengerin dulu pantun janda, kemudian berikutnya saya puterin Benalu Cinta dan Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pada suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri.

0: tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ada cewek tuh,
3: bening lagi, aduh.
2: Ada mana, mana, mana, mana, Den, yuk.
4: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Canda atau malah keterusan dan jadi budaya. Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tidak terasa sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saya temani Anda, nanti akan ada Iskandar Zulkarnain temani Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan terus bersama Pro 1 pendengar, karena nanti pukul 15 juga kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini. Baik pendengar, untuk mengawalinya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kali ini akan diisi oleh RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, RRI Nabire. Bersama host nanti ada Andes ya. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangsa lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: anda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta, karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya,
6: permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya,
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya
6: ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak, untuk anak-anak ya, ya maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, pas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Iya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya. Dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home

0: kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
1: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
0: Iya betul sekali.
1: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
0: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
1: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
0: Iya betul sekali.
1: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
0: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Asta Cita.
3: Ya mendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan, ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus, ah, kamu istirahat dulu, gasingnya yang bagus ini, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul, tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus bulat betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan bermain

0: Layanan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
1: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
0: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Gubernur Ibu yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Nah, desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri Indonesia.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Informasinya disampaikan Vivi.
4: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
5: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
4: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat, kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove ya, diantaranya di Losari, Mundu, dan Kepetakan, ini yang berbasis ekonomi masyarakat.
5: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Lebih dari 36 ribu warga Garut yang masuk kategori kemiskinan ekstrim belum tersentuh bantuan program oleh pemerintah. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Penyerahan bantuan keluarga hebat atau Balebat tahun 2026 merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan program ini dirancang khusus untuk menambal celah penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat miskin ekstrim yang berada pada kategori desil 1. Dalam hal ini ia menyatakan keprihatinannya setelah menemukan adanya ketidakakuratan data di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi bersama tenaga pendamping PKH dan Dinas Sosial, ditemukan sekitar 36 ribu warga miskin yang ternyata belum tersentuh atau tidak mendapatkan bantuan sama sekali, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
7: Miskin yang sosial seperti ini tadi, khususnya kepada yang detasen satu, desil satu. Nah, saya juga kaget ya, ternyata dari hasil investasi ternyata masih ada 35 ribu, betul ya?
8: 36 ribu
7: yang ternyata tidak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Padahal bantuan itu banyak sekali. Otak kami mestinya, bayan kami ya, itu kan bantuan itu kan berjenjang. Nah, desil 1 dulu, selesai baru desil 2, desil 3. Ini tiba-tiba bolongnya banyak. Nah, ini yang kita lakukan evaluasi. Karena kan sebagian besar infonya kan dari PK ya, pendamping PK ya.
6: Ia menyampaikan program ini akan diusahakan berjalan setiap tahun dengan evaluasi berkala. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih sebagai penerima manfaat adalah warga yang benar-benar layak namun selama ini terlewat dari program bantuan sosial lainnya.
1: Women Crisis Center meminta masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan sebagai urusan masing-masing. Rena Safira menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Berani melaporkan atau berani speak up itu tidak hal yang privasi gitu loh.
9: Kekerasan yang terjadi di ruang privat dinilai tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan pribadi semata. Kepedulian masyarakat diperlukan agar korban dapat segera memperoleh perlindungan sebelum mengalami penderitaan berkepanjangan. Direktur Women Crisis Center WCC Mawar Balkis Cirebon, Mas Roha mengatakan masyarakat memiliki peran penting mencegah kekerasan semakin berlarut. Menurutnya, tetangga maupun warga sekitar harus berani mengambil tindakan ketika menemukan indikasi kekerasan.
8: Orang-orang yang tahu ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran itu harusnya berani melaporkan atau berani speak up. Itu tidak hal yang privasi gitu loh. Tidak hal yang privasi. Orang dulu kan bilang, ah itu urusan dia, ah itu urusan rumah tangga. Sekarang tidak bisa.
9: Mas Roha menilai budaya dia membuat banyak korban kehilangan kesempatan memperoleh pertolongan lebih cepat dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan terus berlangsung tanpa adanya intervensi dari masyarakat maupun aparat setempat. Menurutnya, laporan dapat disampaikan kepada Ketua RT, RW, pemerintah desa maupun kepolisian sesuai kondisi lapangan. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu menyelamatkan korban sebelum mengalami dampak kekerasan yang semakin berat. Rena Safira melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan juga Olahraga Kabupaten Cianjur masih kekurangan guru sekitar 10% untuk jenjang SD maupun juga SMP. Ian Sofian menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kurangnya tenaga pendidik atau guru dari mulai jenjang SD dan SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Cianjur mengakui pada sektor pendidikan masih kekurangan tenaga guru. Masih kurangnya guru di sektor pendidikan sekitar 10%. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin.
11: Dengan baik jenjang SD maupun SMP, kita kebutuhan kan regulasi antara berdasarkan perhitungan ruang kelas untuk SD, kemudian berdasarkan perhitungan mata pelajaran untuk SMP, kita kekurangan sekitar 10% dari jumlah yang ada sekarang. Sekarang kan ada 11.000. 11.000 ASN, PNS maupun P3K. Nah, sebagaimana kita ketahui di salah satu daerah, terutama di Cianjur bagian selatan kan masih ada yang satu sekolah itu kekurangan satu atau dua. Malahan yang lebih dibutuhkan sampai saat ini adalah tenaga penjaga sekolah, karena hampir semua satuan pendidikan penjaga sekolah itu sudah habis.
12: Sudah habis, nggak ada sama sekali.
11: Masih ada sebagian, hanya tinggal 10%.
12: Jadi harus mengatasi. Tinggal 10%
11: dari satu, kalau misalkan jumlah SD 1.250, berarti penjaga sekolah hanya sekitar 120. Karena sampai saat ini kan pengangkatan untuk penjaga sekolah kan sudah lebih dari 10 tahun tidak ada lagi pengangkatan penjaga.
10: Sampai saat ini kekurangan guru sekitar 1.100 guru untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Namun pihak Disdikpora berupaya karena pendidikan harus berjalan.
11: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berupaya. Pertama, tetap sesuai dengan kebijakan, kita koordinasi dengan BKD, kemudian koordinasi dengan bagian organisasi untuk mengajukan kebutuhan. Ya. Kemudian yang kedua, solusi tetap kita menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk memberdayakan kawan-kawan di lingkungan satuan pendidikan tersebut. Ya, misalkan rekrutmen honor gitu ya. Kan sampai saat ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan tidak boleh mengangkat tenaga honor yang baru. Ya, tetapi itu yang terjadi di lapangan sebagaimana kawan-kawan ketahui bahwa tetap ya tenaga pendidik itu sangat dibutuhkan karena yang pensiun, meninggal dunia dan perpindahan sekolah tetap berjalan.
10: Sedangkan jumlah guru saat ini mencapai sekitar 11.000 orang dengan status aparatur sipil negara atau ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Ia menambahkan kekurangan guru dikarenakan pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain. Hingga secara keseluruhan Disdikpora tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan. Terutama bagian selatan masih ada sekolah yang kekurangan satu atau dua guru. Karena kekurangan tenaga guru tentunya akan berdampak pada optimalisasi kegiatan belajar mengajar atau KMB yang tidak berjalan sebagaimana semestinya. Termasuk dalam menjaga kualitas dan mutu satuan pendidikan akan terganggu. Belum lagi kepercayaan dari masyarakat akan berkurang. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Perencanaan kehamilan sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
13: Dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing.
14: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon mengajak pasangan suami istri untuk merencanakan kehamilan secara matang sebagai bagian dari upaya membangun keluarga berkualitas. Perencanaan tersebut dinilai penting agar setiap anak lahir dalam kondisi yang sehat diinginkan dan dipersiapkan dengan baik. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, langkah awal yang harus dilakukan pasangan adalah membangun komunikasi dan kesepakatan bersama. Menurutnya, suami dan istri perlu duduk bersama untuk merencanakan masa depan keluarga sebelum memutuskan memiliki anak. Ia menjelaskan setidaknya ada tiga hal krusial yang perlu dipersiapkan, mulai dari waktu kehamilan, jarak kehamilan hingga persiapan kesehatan bersama.
13: Komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati tiga hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Ketiga, persiapan kesehatan bersama.
14: Ia berharap masyarakat mulai memandang perencanaan keluarga sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik, pengaturan kehamilan dan persiapan kesehatan yang matang, keluarga dapat melahirkan generasi yang sehat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Ade Sri menurunkan catatannya.
15: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
16: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
15: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
17: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga,
9: tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
15: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum KNPI Kota Bogor dan juga Polmas Bogoraya untuk memperkuat sinergi bersama Polresta Bogor Kota dalam mendukung program pengayoman masyarakat serta mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib, dan damai dan kondusif. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
17: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Polresta Bogor Kota dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dukungan terhadap program kepolisian terus mengalir dari organisasi kepemudaan maupun organisasi masyarakat sebagai wujud komitmen bersama menciptakan Kota Bogor yang aman, tertib, dan kondusif. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo mengatakan kalangan pemuda memiliki tanggung jawab untuk menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Menurutnya KNPI Kota Bogor siap hadir membersamai Polresta Bogor Kota dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembinaan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya suasana keamanan dan ketertiban yang kondusif.
18: Saya dari KNPI Kota Bogor mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan Polri khususnya Polresta Kota Bogor bisa semakin humanis, bisa semakin menjaga dan juga mengayomi masyarakatnya. Kita dari pemuda siap bersinergi, siap berkolaborasi, dan juga kita siap mendukung segala program dan juga langkah-langkah strategis dari Polres Kota Bogor untuk bisa sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh masyarakat Kota Bogor. Insya Allah KNPI akan selalu mendukung program-program kerja dari Polres Kota Bogor untuk kita sama-sama menjaga kemajuan masyarakat dan juga menjaga keamanan dan juga ketertiban yang ada di Kota Bogor.
17: Sementara itu, Ketua Polisi Masyarakat Polmas Bogoraya Rino Indira mengatakan sinergis antara masyarakat dan Polri, terutama tingkat lingkungan, menjadi kunci terciptanya keamanan yang berkelanjutan.
19: Jadi sebagai masyarakat dengan 8 dekade pengabdian kepolisian, saya pikir merupakan perjalanan panjang yang harus menjaga keamanan, penegakan hukum, serta menjadi pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Harapannya senantiasa diberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan integritas dalam menjalankan amanah bangsa. Sekiranya 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat keseluruhannya. Saya atas nama keluarga besar Polmas Bogoraya mengucapkan selamat Bayangkara ke-80 pada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Semoga 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ini bisa dirasakan lebih dalam oleh masyarakat semua. Kita jaga masyarakat, kita jaga NKRI sesuai dengan institusi kita. Terima kasih. Selamat Hari Bayangkara ke-80.
17: Dengan komunikasi, kolaborasi, dan peran aktif seluruh elemen masyarakat, memperkuat upaya Polresta Bogor Kota memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sehingga Kota Bogor menjadi daerah yang aman, nyaman, kondusif bagi seluruh warganya.
1: Camat Cater dan juga Kasomalang berharap di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 menjadikan Polri yang presisi, profesional, dan juga lebih dekat dengan masyarakat. Ruslan Effendi melaporkan.
20: Peringatan Hari Bayangkara ke-80, dukungan dan apresiasi terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari unsur pemerintahan Kecamatan Ciater dan Kasomalang, Kabupaten Subang. Camat Ciater Alex Nur Salam mewakili seluruh warga Kecamatan Ciater menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Jalan Cagak. Ia menilai kehadiran Polri selama 80 tahun telah menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Alek menyampaikan harapan besar kepada Polri di usia yang ke-80 ini. Ia berharap institusi penegak hukum tersebut semakin presisi dan profesional dalam setiap tugasnya.
3: Polri yang ke-80, mudah-mudahan Polri semakin jaya dan semakin setia melayani masyarakat. Maju terus, Polri Indonesia.
20: Dukungan senada juga disampaikan Camat Kasomalang, M. Alfian. Ia berharap Polri di masa mendatang semakin kuat, berwibawa, dan dicintai masyarakat karena kinerjanya yang dekat dengan rakyat.
3: Untuk Bayangkara yang ke-80, semoga instansi Polri menjadi yang kuat, jaya, presisi, yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Nama Jaya Laut Udara.
20: Demikian dua harapan dari pimpinan wilayah di Subang bagian selatan. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat terus terjaga demi Subang yang aman dan kondusif. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan tersebut. Informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
0: Sebuah bangunan menyerupai barak militer di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dikerumuni oleh sejumlah warga. Mereka mengklaim memiliki kewenangan dalam pemanfaatan lahan negara di kawasan itu. Lokasi yang kini berubah menyerupai barak militer tersebut sebelumnya adalah lahan Perum Perhutani yang HGU-nya telah beralih pengelolaan, dan yang tengah berperkara adalah HGU lahan yang dikelola PT Halisano, yang sejak 2021 akhirnya menyeruak ke permukaan dan terjadi overalih di atasnya dengan beragam gugatan perdata. Seperti yang diungkapkan Purnawirawan Perwira Menengah TNI Jarot, terungkap ada saling tumpang tindih penguasaan lahan dengan luas 4,1 hektar.
21: Sejak saya membebaskan kepada pemiliknya, Bu Rusiana itu, ini kosong. Terus Pak Indro itu, saya atas nama Pak Indro, pembebasan tanah peminat itu dengan harga 2,6.
0: Pembuktian dalam perkara itu pun terus bergulir di Pengadilan Tinggi Bandung hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun belum ada keputusan mengikat pemegang sah atas lahan yang berperkara tersebut. Lahan yang kini banyak dibidik oleh pelaku usaha pariwisata itu pun sedang mencari keadilan di antara penggugat dan tergugat. Salah seorang di antaranya Endang Pratiwi Wahyudi, yang juga mengklaim ada irisan lahan yang sudah ditetapkan pengadilan dan menjadi haknya untuk dikelola.
22: Ini menyusul kan dengan surat kami yang pertama itu amar putusan, berdasarkan amar putusan atas inkrah. Kita ini udah inkrah fundamental. Kalau ini tanah milik kami,
23: ya kembali
22: mbok. Nanti kalau misalnya mau mengosongkan ya ada waktunya kan ya. Ada upaya damai pasti ya.
0: Keseluruhan nama-nama itu adalah sejatinya pengelola yang mendapatkan konsesi dan bukan pemilik sah atas lahan yang sedang berperkara, termasuk juga PT Halisano itu sendiri.
23: Datang ke sini adalah raja kita ya, kita hormati dengan baik. Setiap warga negara kan punya hak untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, selamat. Cuman saya tidak berpanjang lebar. Yang tadi datang tuntutannya atau berkas ini akan segera saya serahkan ke PT Halisano. Sesuai dengan yang mandat yang saya terima, apabila dari tuntutan dari A, dari B itu langsung ke Halisano. Nah, Halisano soalnya ini sedang berproses hukum ke Polda Jabar. Nah, apakah nanti Halisano bisa membuktikan di pengadilan, itu lain cerita nanti. Kita lihat saja.
0: Sementara di tingkat tapak, warga memanfaatkan lahan untuk bercocok tanam, untuk menambah kebutuhan hidupnya di tengah peliknya ekonomi, tanpa mempedulikan huru hara dari para elit dan pemodal untuk mendapatkan legalitas sah berstempel Garuda.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kejabat tugas, saya Butaus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
24: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kita kembali akan menikmati lagu-lagu selanjutnya dan juga akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Maka dari itu Anda tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional BGN Nanik Sudaryati Deang ditangkap terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nanik S. Deang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir dari kompas.tv, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil ke Kejaksaan Agung, Kejagung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, baik Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini untuk wilayah Cibaja Kuning dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Rosdiana Intan Azhari.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah CW Meja Kuning hari ini Kamis 2 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah CW Meja Kuning esok hari, Jumat 3 Juli 2026, diperkirakan secara umum cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi, serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Rosdiana Intan Azhari yang telah menyampaikan info cuaca di hari ini. Pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
4: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Aduh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan kembali Cirebon sore ini ya. Dan sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan dulu ada informasi untuk kita semuanya pendengar. Kali ini informasi yang akan kami sampaikan mengenai ada atlet balap sepeda Kubar yang lolos ke Jurnas namun terancam gagal berangkat ya karena dana. Ya, seorang atlet balap sepeda asal Kabupaten Kutai Barat berhasil lolos ke seleksi kejuaraan nasional Kejurnas yang akan digelar di Pangandaran Jawa Barat. Namun peluang tersebut ini terancam tidak dapat dimanfaatkan karena keterbatasan anggaran keberangkatan. Sekretaris Indonesian Cycling Federation atau Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kutai Barat, Evi Mona Anggreni, mengatakan bahwa atlet bernama Kori lolos setelah mengikuti tahapan seleksi di tingkat provinsi. Namun hingga kini pihaknya masih berupaya mencari dukungan dana agar atlet tersebut dapat mewakili Kutai Barat di ajang nasional. Ia menjelaskan, kondisi serupa juga pernah dialami atlet Kutai Barat pada seleksi kejurnas sebelumnya. Beberapa atlet berhasil lolos namun batal melanjutkan ke tahap berikutnya karena keterbatasan biaya.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda. Dan pendengar, nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh, menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk hari ini. Dan kini kita jelang pukul 18.30, kami akan sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken Warta Basa Cirebon. Warta sing penting. Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi ngalihaken strategi penanganan sungkrah. Pengetan Hari Keluarga Nasional Harganas Kaping Tigang Dasa 3 teng Kabupaten Majalengka diwarnai sareng ningkate tiang sing milet keluarga berencana KB. Warta selengkapnya diwawas teng Iskandar Zulkarnain. Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi ngalihaken strategi penanganan sungkrah sing pola angkut birat dados pengelolaan mandiri berbasis desa. Langkah niki dipundhut sebab sing total 1,006 dasa setunggal ton tumpukan sungkrah saben dinten nembe 308 dasa sangat ton sing saged ditangani. Pindoan 807 dasa kalih ton sisane dereng terkelola kelawan sae. Tengrakor Camat dinten Rebo setunggal Juli 2016 Kepala DLH Kabupaten Cirebon Dede Sudiono negesaken TPA ajeng dados tempat pengelolaan sampah terpadu TPST. Sementara niku Kepala Baperida Dangi ngebundeli pentingnya program kampung bersih lan kesiapan desa nyediakan lahan serta regulasi supados urusan sungkrah pradin sing sumbere. Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon nyatet laju inflasi tahunan ning sasih Juni 2016 ngayuh 0,9% kelawan indeks harga konsumen agenge 1,8 dasa gangsal. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran jelasaken yen minggahir regi komoditas utama kados uos lan bensin dados pendorong utama inflasi. Pindoan kelawan tahunan utawi bulanan sing kecatet 0,1%. Kelompok daharan, minuman, lan bako nyumbang andil langkung ageng ngantos 0,9% Senajan mekaten, laju inflasi maksi saged ditahan amargi wau wonten penurunan regi teng sawetara komoditas hortikultura lan kebutuhan rumah tangga kados tomat, tigan, sawung ras, lan sabrang abrit. Bupati Indramayu Luki Hakim nyaluraken bantuan renovasi griya mboten layak huni Rutilahu regine 0,5 juta per unit teng Kecamatan Sukra dinten Kemis 2 Juli 2016. Bantuan stimulan sing dados hasil himpunan Basnas Kabupaten Indramayu niku dipasrahaken kelawan simbolis teng tiang kalih warga penerima manfaat teng Desa Sukra lan Desa Bogor. Sing nampi bantuan teng Desa Sukra yaniku Wastini tiang sepuh sing griae telas keranten kobong. Sementara niku teng Desa Bogor dipasrahaken teng Darto sing kondisi griae sampun miring lan kuatir ambruk. Luki negesaken program kolaborasi niki tujuane kangge ningkataken kualitas panggonan serta mujudaken urip sing langkung layak lan sehat kangge warga. Pengetan Hari Keluarga Nasional Harganas Kaping Tigang Dasa 3 teng Kabupaten Majalengka diwarnai sareng ningkate tiang sing milet keluarga berencana KB. Layanan medis operasi wanita MOW lan medis operasi pria MOP dierbut atusan warga ngantos ngelangkungi kuota wiwit 250 dados ngantos 300 pendaftar teng dinten Rebo setunggal Juli 2016. Bupati Majalengka Haji Eman Soherman jelasaken yen rasa seneng warga niki mbuktiaken pepikiran masyarakat sampun ngalih teng
pundi KB seniki sampun dados kebutuhan. Amargi inggile partisipasi aktif warga kasebat, laju pertumbuhan penduduk teng Kabupaten Majalengka saniki kasil diteken ngantos nggayu angka 0,7%. Warta sing pungkasan. Pesik Kuningan sukses metik kemenangan sareng skor kali 0 nglawan Persigar Garut teng pertandingan pertama babak 8 besar Liga Papat Piala Presiden 2026 teng Stadion Mandala Krida Yogyakarta dinten Senin 29 Juni 2026. Kalih gol kemenangan tim Kuda Cirmainiku dileles-lesaken ngelangkungi penalti Muhammad Arroji ning menit kaping kawan dasa pitu lan sundulan Supriyatna ning menit kaping 6 dasa sanga. Kasil saya niki mbekta Pesik minggah teng pucuk klasemen sementara grup A kelawan 3 poin. Manajer Pesik Kuningan Nono Sujono negesaken kedisiplinane pemain lan ngelingaken tim supados langsung fokus ngadepi pertandingan penting selajenge nglawan Persipani Paniai kangge ngamanaken tiket teng babak seterase. Sederek mekaten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jangan lari.

0: Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bu!

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain yang temani Anda. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar. Pendengar, kini saatnya kita akan simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Arhadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah maaf. Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya. Berapa banyak
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak. Pak, yang bocorin siapa, Pak?
13: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
17: GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GCraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maritz.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Seperti biasa, Kamis malam Jumat akan diawali dengan mimbar agama Islam. Kali ini bersama Ibu Ustazah Ade Iis Kusmayanti, SPD, yang akan membawakan tema Sebaik-baik Kalian Adalah Yang Belajar Al-Quran dan Mengajarkannya.

0: Ya, pendengar, sudah bersama saya Ibu Ustazah Ade Iis Kusmayanti di studio. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Ya benar ya Ustazah, kalau kita belajar dan juga mengajarkannya, ini adalah orang yang terbaik gitu ya Ustazah.
1: Insya Allah.
0: Silakan Ibu Ustazah.
1: Terima kasih Mas Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam, wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjung syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, yang telah melimpahi kita dengan begitu banyak nikmat yang tiada terukur. Zat yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang beriman. Dan tiada kata yang lebih indah selain untaian solawat serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya, serta senantiasa kita berupaya untuk menjadi umat yang terbaik. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terus meningkatkan ketakwaan kita, supaya kita bisa menjadi umat yang terbaik? Salah satu caranya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Qur'an wa'alamahu. Kenapa kita harus belajar dan mengajarkan Al-Qur'an? Apa sih keutamaannya? Apa keistimewaannya? Baik, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, setidaknya ada 5 keutamaan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, karena Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Bagi umat Islam, Al-Qur'an bukan sekedar kitab yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi merupakan petunjuk hidup, sumber hukum dan cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajron kabiro. Yang artinya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup akan memperoleh jalan yang benar, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Di ayat lain pada Quran surat Sad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Yang artinya, Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh dengan keberkahan agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Artinya, Al-Qur'an ini tidak cukup hanya dibaca, tetapi juga harus dipelajari, dipahami, diamalkan, dan kemudian diajarkan pula kepada orang lain. Kemudian, keutamaan belajar Al-Quran dan mengajarkannya yang kedua adalah memiliki keutamaan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man ta'alama Al-Quran wa'alamahu, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Hadis ini menjadi dasar utama bahwa ukuran kemuliaan seorang muslim bukan semata-mata karena kekayaannya, jabatannya, ataupun keturunannya misalnya, tetapi melainkan sejauh mana ia dekat dengan Al-Quran.

Setiap orang tua yang mengajarkan anaknya mengaji, bahkan siapa saja yang mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada orang lain, termasuk dalam golongan yang dipuji oleh Rasulullah SAW, yaitu menjadi umat yang terbaik. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, kemudian hal ketiga, keutamaan dari kita belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah akan mendapatkan pahala yang luar biasa sebab belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2910. Bayangkan, hanya membaca satu huruf saja sudah mendapatkan 10 pahala. Apalagi jika kita konsisten, kita istiqomah membacanya setiap hari, menghafalnya, memahaminya maknanya, dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, keutamaan atau keistimewaan dari kita belajar ataupun mengajarkan Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kelak di hari akhir. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabih. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Bahwa bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Di hari ketika manusia sangat membutuhkan pertolongan, Al-Quran disitulah akan menjadi penolong bagi mereka yang senantiasa membacanya dan mengamalkannya dalam hidup. Kemudian, yang kelima, keutamaan atau keistimewaan kita belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah bahwa ini adalah investasi akhirat yang terbaik. Mengajarkan Al-Quran merupakan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, Iza mata ibni Adam in koto amaluhu illa min salasin, sodakotun jariyatun aw ilmun yang tafa'ubih aw waladun sholih jad'uhu lahu. Bahwa apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, in koto amaluhu illa min salasin, kecuali tiga perkara, yaitu apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Sehingga mengajarkan Al-Quran ini termasuk adalah ilmu yang bermanfaat. Selama murid terus membaca Al-Quran, mengamalkannya, bahkan mengajarkannya kembali, maka pahala akan terus mengalir kepada gurunya. Dan ini adalah merupakan investasi akhirat yang nilainya sangat luar biasa dan tidak akan pernah habis. Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran menjelaskan bahwa mempelajari Al-Quran merupakan ibadah.

0: ibadah yang paling utama setelah ibadah-ibadah wajib. Menurut beliau, kemuliaan seseorang itu diukur dari sejauh mana ia memuliakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sementara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerangkan bahwa Al-Quran adalah obat bagi hati. Hati yang dipenuhi Al-Quran itu akan hidup. Sedangkan hati yang jauh darinya akan mudah dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di dalam teori pendidikan Islam, tujuan belajar itu bukan hanya memperoleh pengetahuan atau transfer of knowledge, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang beriman dan bertakwa, sehingga terjadi transfer of values. Syekh Muhammad Naqoib Al-Attas menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia yang beradab atau insan adabi, yaitu manusia yang mengenal Tuhannya, menghormati ilmu, dan mampu mengamalkan ilmunya di dalam kehidupan. Sedangkan Abdurrahman An-Nahlawi menegaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama pendidikan Islam. Oleh karena itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah pondasi pembentukan karakter, akhlak, dan peradaban umat. Hal ini tentunya sejalan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menunjukkan bahwa proses pendidikan dalam Islam itu dimulai dari tilawah, membacakan wahyu, dilanjutkan dengan tazkiyah atau penyucian jiwa, kemudian ta'lim atau pengajaran ilmu. Dengan demikian, belajar Al-Quran bukan sekedar melatih kemampuan membaca, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter yang mulia. Nah, kemudian bagaimana implementasi dalam kehidupan? Pendengar yang dirahmati Allah, belajar Al-Quran itu tidak mengenal batas usia. Tidak ada istilah kita terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Sehingga ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita membiasakan membaca Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. Istiqomah, rutin setiap hari meskipun hanya beberapa ayat saja. Kemudian kita juga memperbaiki bacaan melalui guru yang kompeten. Sekarang amat sangat mudah mengakses ilmu tentang tajwid, misalnya di media sosial ataupun di Google, tetapi carilah pula guru yang kompeten untuk kita bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian kita juga upayakan untuk bisa memahami arti dan kandungan ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam ajaran Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa mengajarkan Al-Quran kepada keluarga, anak-anak, atau masyarakat sesuai dengan kemampuan kita. Rumah yang dipenuhi lantunan Al-Quran akan dipenuhi keberkahan dan ketenangan tentunya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama menjadi bagian dari umat terbaik sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'alamal Quran wa'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan merasa ilmu kita masih sedikit. Ajarkanlah apa yang telah kita ketahui. Mungkin satu huruf yang kita ajarkan itu akan menjadi sebab datangnya pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat. Bahkan orang tua kepada anak-anaknya, kalau bisa anak-anak kita itu kita yang mengajarkan mereka mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk kepada Ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mencintai Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, serta mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Dengan kita membiasakan membaca Al-Quran rutin, istiqomah, maka insya Allah, karena Allah sendiri sangat menyukai dengan ibadah yang istiqomah kita lakukan. Bukan dari banyaknya, tetapi dari rutinnya istiqomah kita lakukan, maka insya Allah itu yang akan membawa pahala untuk kita. Dan kita pun sedikit demi sedikit bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jadi rumah yang dipenuhi dengan lantunan Al-Quran akan dipenuhi dengan keberkahan dan ketenangan insya Allah. Bahkan ketika kita sedang ada masalah, kita galau ya, atau sedang bad mood kalau kata bahasa anak sekarang, itu jangan lari kemana-mana, tapi larilah kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Walaupun mungkin tidak ada solusi yang langsung hari itu ada, tetapi setidaknya hati kita menjadi tenang sebab karena membaca Al-Quran itu. Pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengajak, mari sama-sama kita menjadi umat yang terbaik. Salah satunya adalah dengan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan di akhir, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita, keluarga kita, dijadikan Allah menjadi Ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa memuliakan Al-Quran dengan membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, bahkan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua, kesehatan, dan insya Allah kita semua senantiasa berada dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya haturkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas segala perhatian dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Ade Kusma Yanti SPD sudah memberikan materi mimbar agama Islam. Dan pendengar, saya tutup untuk mimbar agama Islam kali ini. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti Majapahit Cirebon bersama Kang Akbarudin Sucipto.

0: merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Macapat Cirebon bersama Kang Abarudin Sucipto, Esos Budayawan dan Seniman Cirebon. Dan kali ini pendengar akan membahas mengenai Kang Wisyawis, cara penyelesaian konflik dalam budaya Cirebon. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Sudah tersambung melalui sambungan telepon Kang Akbarudin Sucipto yang akan bermacapat ngobrol di malam hari ini. Selamat malam Kang Akbar, assalamualaikum.
5: Konflik dalam budaya Cirebon. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon.
4: Halo Kang Akbarudin.
5: Melalui sambungan telepon Kang Akbarudin Sucipto yang akan.
4: Oke, sepertinya tidak tersambung ya. Oke, kita close dulu. Dan masih bersama saya, tentunya nanti kita akan mengikuti Macapat Babat Cirebon untuk edisi hari ini pendengar.

0: Ya, pendengar sudah terhubung melalui sambungan WhatsApp di hari ini bersama Kang Akbarudin Sucipto. Selamat malam Kang Akbar.
1: Selamat malam Mas Arul.
0: Sehat Kang Akbar.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pangestu ya. Kang Akbar, ini kita ngomongin tentang apa nih Kang Akbar? Soal tadi ya yang dikatakan tadi apa namanya tadi Kang Usiawis gitu.
1: Ya. Baik, terima kasih silakan, Mas Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ges Danten Mawon, saudara pendengar, Tang Pundi Mawon Wontene, di mana bae ayana. Tentunya, apa, judul kali ini Mas Arul yang agak bertanya-tanya ya.
0: Iya.
1: saya menyuguhkan sebuah ungkapan yang selama ini tren betul di Cirebon tentang Kang Wis ya Wis ya. Kang Wis yang Wis itu yang sudah ya sudah gitu kan.
0: Iya.
1: Ya sudah ya sudah dan ini sepanjang pengamatan saya, sepanjang perjalanan sejarah Cirebon termasuk misalnya ya. Itu memiliki kekuatan sebagai ungkapan atau sebagai ucapan yang kemudian manakala terjadi sebuah konflik itu berhenti pada saat itu Mas Arul. Jadi saya sedikit lompat-lompat ya.
0: Okay.
1: Lompat-lompat artinya kalau bicara polemik atau konflik dan sebagainya ya. Kita pun sebagai warga bangsa dibuat bingung ya. Ada fenomena polemik gara-gara ijazah ya, sampai berlarut-larut nggak tahu selesainya kapan dan harus lewat cara apa kan gitu ya, ya yeah, Mas Arul ya. Yeah. Nah sementara kalau berkaca ke Cirebon ya, tidak ada konflik yang sampai begitu panjang gitu, apalagi perspektif atau tinjauan hukumnya dihadirkan kan gitu Mas Arul ya. Nah, contoh misalnya Kang Wis ya Wis itu artinya yang sudah ya sudah kan itu maksudnya tidak harus diteruskan. Nah beberapa riwayat atau peristiwa yang memang itu kemudian saya merasa yakin bahwa secara prinsip seperti judul pada kesempatan malam hari ini ya, artinya kita tahu bahwa suksesi kepemimpinan Sunan Gunung Jati saja itu lewat batu uji atau proses uji yang tidak ringan, Mas Arul.
0: Yeah.
1: Artinya ketika Pangeran atau putra dari Mbah Kuwu tiba-tiba diuji oleh salah seorang gurunya yaitu Mbah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang.
0: Yeah.
1: Ketika mempertanyakan kok kenapa yang menjadi penerus di Cirebon adalah Syarif Hidayatullah bukan Pangeran Cirebon ya, anak laki-laki dari Mbah Kuwu kan gitu. Tapi ternyata sungguh sangat luar biasa karena kemudian cara penyelesaian masalahnya itu kemudian lewat persidangan ya Dewan Wali kan gitu teh ya Mas Arul ya. Lewat Dewan Wali dan kemudian ketika persoalannya ternyata hanya menyangkut persoalan etika itu selesai Mas Arul. Jadi perkaranya tidak lanjut gitu tuh. Artinya apa yang sudah terjadi ya sudah cukup diselesaikan saat itu, gitu.
0: Yeah.
1: Tidak berlarut-larut kan gitu. Nah kemudian contoh lagi misalnya ketika ini lompat, jadi lompat ke era Cicit Mas Arul ya.
0: Yeah.
1: Ke era Cicit yaitu Panembahan Ratu ya, Panembahan Ratu ketika manakala beliau dinobatkan pun misalnya sosok Raden Arya Kemuning ya, putra angkat dari Sunan Gunung Jati, manakala putranya Putri Ongtin, ketika dilahirkan itu meninggal di Kuningan, di Luragung, Mas Aru. Nah, itu kemudian diangkat anak oleh Sunan Gunung Jati. Nah, karena merasa lunggunya itu sebagai putra dari Sinuhun, dan di era Gusti Panembahan Ratu awal itu sosoknya jadi kalau ibarat liftingan itu yang paling senior, Mas Arul. Yeah. Yang paling sepuh, yang paling senior, jadi merasa paling berhak, paling punya otoritas untuk menduduki jabatan sebagai seorang ratu, kan gitu. Dan ketika kemudian persoalannya ini selesai lewat pertempuran, yeah, tanpa harus memakan korban, kan gitu ya, ya Mas Arul ya. Kenapa tanpa harus memakan korban? Kalau dalam babat diceritakan Raden Arya Kemuning ini ke Cirebon itu bawa pasukan Jalasutra, yeah, pasukan pemanah perempuan, yeah, pemanah perempuan. Namun yang kemudian menjadi luar biasa, ketika sampai ke Cirebon, justru Kanjeng Gusti Pandeban Ratunya punya teknologi, kalau bahasa sekarang sih ya, teknologi merubah rumput-rumput yang ada di sepanjang jalan itu jadi pasukan perang. Jadi artinya kalah perangnya tuh. Mas Arul, tanpa harus tanpa harus ada korbannya, yeah, tanpa harus ada korban, dan kemudian selesai, yang sudah ya sudah, tidak diteruskan lagi, kan gitu. Nah, kemudian ini lompat jauh sekali, mungkin 400 atau 500 tahun kemudian ini sih, Mas Arul, ya. Yeah, yeah. Ini sih di era dunia gangster, apa ya kalau ngomong gangster ya. Jadi kita tahu Cirebon juga di era 60 atau 70-an itu ya. Itu tiap kampung itu ada jagonya, Mas Arul.
0: Okay. Jagoan gitu ya.
1: Ini sampai dengan sekarang juga mungkin masih ya.
0: Masih.
1: Jadi ya, Agungnya Pangapunten, bukan saya bermaksud bagaimana, tapi saya berusaha untuk mengambil spirit dari para sepuh ini, Mas Arul. Jadi kalau ketika bicara dunia klub-klub atau komunitas-komunitas yang pada zamannya itu begitu begitu istimewa dalam tanda kutip ya, Mas Arul ya.
0: Yeah.
1: Kalau boleh saya menyebutkan, misalnya ada yang berlabel Kipam gitu ya. Kemudian ada Segan Hidup ya, namanya keren-keren, Mas Arul. Ada Mapendos, manusia penuh dosa, ya. Nah, terus kemudian ada The Flower ya. Jadi banyak nama-nama legend yang berangkat dari mengusung sportivitas ya. Jadi kalaupun berkonflik dengan dengan pihak yang lain, itu tetap menjunjung tinggi sportivitas dan sifat kesatria. Jadi misalnya ketika berbeda dengan era-era belakangan yang kemudian tawuran dan sebagainya, bukan.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kalau era itu ketika berkonflik ya, kemudian akhirnya janjian, Mas Arul.
0: Iya.
1: Yeah. Janjian. Ketika bertarung dan kemudian ada yang kalah, yang menangnya nanya, masih wani beli?
0: Masih wani beli, Ra?
1: Iya, masih wani beli. Dan kemudian ketika jawabannya berani, kapan nanti bertarung laginya? Nah, seperti itu, Mas Arul. Dan kemudian janjian lagi. Artinya ketika kemudian udah selesai, ya udah, ya itu yang dimaksud dengan Kang Wis ya Wis ya itu. Jadi tidak memperpanjang konflik atau tidak melanjutkan konflik sampai kemudian akhirnya menjadi kontraproduktif, seperti itu, Mas Arul.
0: Oke.
1: Okay. Catatannya.
0: Oke. Okay. Ya, Kang Abar, ini saya ingin bertanya. soal pemicu konflik ya, yang tadi di era kesultanan atau kerajaan. Tapi ini ya, saya angkat telepon dulu, sebenarnya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
0: Halo?
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Edi Jupiter.
0: Edi Jupiter?
2: Iya.
0: Oke, silakan, Mas
1: Edi.
0: Halo,
1: Edi.
2: Iya. Pak, memang hari zaman pengen kita ngabar ya. Jagoan kok gentleman. Buat kalah ya kalah, wis luru batur. Hari zaman kan buat kalah luru batur. Oleh mengenai makanan tidak kabar, mengenai kang wis ya wis kan dulu nggak wis kang kabar ya, nggak sekaten wong angkur kang, jadi hari wong angkur kumutik-kutik barang kang kalah.
1: Ulat pisang tidak bisa didengar.
0: Oke. Okay. Nanti saya sampaikan kang kabar mungkin.
1: Ya siap.
2: Bisa didengar le kang kabar.
0: Sepertinya kurang. Mungkin di diperjelas saja Pak Edi, nanti saya.
2: Iya begini. Begini anu maksudnya kakek wong nganggur. Dari hari kang darane wong nganggur ku ya kutik-kutik barang kalaka. Jadi walaupun tidak saya 80 tahun kayak
1: gitu. Suaranya putus-putus ya Pak Edi.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar pertama mengenai setiap konflik pasti bukan pasti, kenapa zaman dulu mengajak orang lain untuk berkonflik, sedangkan sekarang ada orang yang berkonflik malah diajak, ayo ikutan berkonflik gitu, Kak Akbar.
1: Oh ya, baik. Jadi ini memang sebuah contoh perbedaan bagaimana memanage sebuah problematika ya, Mas Arul ya. Sebuah polemik, artinya sampai kemudian konflik, bahkan awalnya miskomunikasi sehingga gap ya. Jarang terbone eng-engan kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Eng-engan sampai tukarane dan sebagainya. Bahkan sekarang sampai masuk ke ranah hukum ya. Sampai di meja hijau kan gitu ya. Walaupun sudah ingkrah, sudah vonis, terkadang konfliknya masih dibawa ke rumah, Mas Arul. Jadi ini kembali bahwa memang kalau saya merasakan ada penurunan kedewasaan, penurunan sportivitas. Artinya kita tahu bahwa yang sekarang sedang kita tonton bersama saja ya, itu seolah-olah entah selesainya kapan ya. Ada urusan, mohon maaf kalau boleh saya menyebut, misalnya kasus ijazah kan gitu ya, yang menimpa salah satu warga negara kita gitu kan ya, yang dinyatakan palsu dan sebagainya. Nah, itu penyelesaian konflik ini saja sudah berbulan-bulan kan, Mas Arul ya. Jadi artinya konflik-konflik yang diduga sampai dengan sekarang berlarut-larut, jare wong Cirebone kunci kaya wong beli niat, Mas Arul.
0: Ya. Kenapa nggak niat kan, Pak?
1: Jadi karena ya nawaitunya ya berkonflik. Kalau konflik itu kan berawal dari sebuah perbedaan ya. Cara pandang ya, sudut pandang yang perspektif yang berbeda. Bahkan agama menganjurkan untuk tabayun ya. Tabayun artinya ini sekedar tadi kasus saja ya. Contoh misalnya kalau bagi saya bertanya soal ijazah itu ya datang ke rumahnya kan, Mas Arul ya. Kan gitu, datang ke rumahnya. Apalagi misalnya kotanya sama aja, kotanya sama, tinggal belok kiri, belok kanan, lewat jalan mana kan gitu. Yang penting itikad baiknya ada. Karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi sekarang ya, walaupun keterbuka, hak atas informasi itu juga menjadi hak warga negara. Artinya semua orang juga berhak tahu, berhak bertanya gitu, tentang apa dan apa, Mas Arulnya. Tapi undang-undang kita, regulasi kita mengatur tentang klausul yang disebut dengan itik ada tidak misalnya itikad baik pemohon, kan ngomong. Jadi kadangkala kan kita lupa dengan hal itu, Mas Arul ya. Kita tidak bertanya maksudnya katakan ku pengen apa kan gitu, Mas Arul ya. Karena ketika ada pertanyaan pun ya kita sendiri punya hak juga untuk menolak. Kalau ternyata itikadnya buruk, misalnya kan gitu ya. Kalau itikadnya baik ya ongko-ongko baik kata orang Cirebonnya. Jadi seperti itu Mas Arul sebetulnya. Kalau saya menduga misalnya konflik yang sekarang kita tonton bersama belakangan ini, ya jare wong Cirebon sih kak saking be beli niat kun sih ya. Hanya sekedar mencari
0: sensasi.
1: Tontonan. Sensasi kan itu. Iya.
0: Ya, terus Kang Akbar kata Mas Edi katanya kenapa konfliknya ini berlarut-larut? Karena ini mungkin opininya Mas Edi ya. Karena banyak orang yang menganggur dalam tanda kutip, artinya nggak laka pegawaiannya, wong laka pegawaiannya ngeresok ya urusannya wong gitu, gitu. Jadi ngutik-ngutik barang antik katanya.
1: Gitu. Jadi kan. Ya memang kembali kalau bahasa masyarakat itu ya apa adanya, apalagi kita di kultur pesisir ya. Ya. Jadi kita tahu orang itu kan ada yang sibuk ya Mas Arul ya, ada yang punya pekerjaan, ada yang punya aktivitas rutin, tetapi ada juga yang misalnya tidak punya pekerjaan kan gitu ya. Nah, sindiran-sindiran yang konyol dari kita untuk kita, sebetulnya kritik itu kritik untuk kita juga sebetulnya. Ya pun sih saking be beli dua kerjaan, misalnya gitu Mas Arul ya. Jadi karena tidak punya aktivitas, tidak punya apa, kemudian
0: kesibukan,
1: mencari kesibukan yang konyol, bertanya yang bukan-bukan atau yang tidak-tidak. Nah, jadi itu artinya. Dan ketika kemudian Cirebon punya apa jargon, cuma punya ungkapan bahwa wis lah Kang wis yang sudah ya sudah, jangan diteruskan kan gitu. Ya selesai, artinya sederhananya begini, kita ini kan seringkali meminta orang lain untuk tidak orang lain untuk tidak menganggap kita jangan berprasangka buruk kan gitu ya. Aja udon sih kan gitu ya. Kita kan sering meminta orang lain untuk seperti itu kan Mas Arul ya. Meminta orang lain untuk tidak berprasangka buruk kepada kita kan gitu Mas Arul. Nah, tetapi yang kemudian seringkali kita lupa adalah terkadang kita ini pernah atau suka melakukan sesuatu ya yang akhirnya membuat orang lain berprasangka buruk. Kan gitu Mas Arul. Jadi kembali ini memang kalau sudah bicara konflik, apalagi istilahnya keren-keren kan, ada manajemen konflik ya, ada resolusi konflik gitu ya. Kemudian ada lagi apa pendekatan kekeluargaan atau restorasi justice dan sebagainya ya. Artinya jangan sampai konflik ini naik ke peradilan atau ke meja hijau yang kemudian melahirkan dendam dan dendam Mas Arul.
0: Berlarut-larut.
1: Dan bagi saya inilah kenapa pada malam hari ini saya ingin mengajak saudara pendengar untuk juga membaca bagaimana masa lalu di Cirebon ketika konflik-konflik yang dialami oleh Cirebon sekalipun itu selesai Mas Arul
0: dalam beberapa kali gitu ya Kang
1: Akbar. Iya selesai, artinya tidak berlarut-larut. Tidak ngosok lah, tidak neteli kata orang Sundanya, tidak jadi dendam. Biarlah yang cukup raup kata orang Cirebon yang kemudian dendamnya populer sampai 7 keturunan. Itu cuma dendam gara-gara keris nyambu gandring saja. Kalau kita ini nggak usah kan gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan itu
0: Mas Arul. Ya Kang Akbar, tadi ya yang kita tadi saya bilang soal apa penyebab yang sering terjadi ketika konflik di era-era kerajaan, baik itu kesultanan, paku kesultanan atau kerajaan gitu Kang Akbar, khususnya di Cirebon. Ya. Biasanya konfliknya itu apa yang jadi pemicu gitu Kang Akbar?
1: Kalau di masa lalu Cirebon, konflik-konflik itu kan memang tidak bisa lepas dari apa yang namanya kepentingan masa lalu. Nah, dalam lintasan sejarah, contoh kepentingan dari Mbah Syekh Siti Jenar itu kepentingannya untuk menguji para muridnya,
0: Mas Arul. Okay, jadi tes gitu ya, ngetes gitu Kang Akbar.
1: Ya tes kan gitu ya. Yang terjadi pada Raden Arya Kemuning ya, ketika mempertanyakan suksesi kepemimpinan di era Gusti Pandeman Ratu Awal itu. Itu kalau pakai bahasa sekarang dalam rangka melakukan apa fit and proper test ataupun klarifikasi gitu kan, Mas Arul ya?
0: Iya.
1: Ataupun apa dalam bahasa agamanya tabayun, cuma pendekatannya pendekatan militer. Bawa pasukan nanyanya tuh ya, Mas Arul ya? Nanyanya tuh bawa pasukan gitu. Nah begitu pula misalnya cara-cara yang dilakukan di era pasca kemerdekaan, prinsip-prinsip kesatrian, prinsip-prinsip apa menjunjung tinggi apa sportivitas itu yang kemudian jadi panglimanya Mas Arul. Artinya kalau sudah terang sudah jelas ya sudah gitu, jangan jangan udah dicari persoalan-persoalan yang lain. Nah, dan kemudian yang sebetulnya juga menjadi apa kekuatan sikap atau rasa saling percaya, Mas Arul. Sekarang kalau kita sudah tidak lagi percaya pada kepolisian kita misalnya, kita tidak lagi percaya kepada tentara kita, kita tidak percaya kepada sistem peradilan ataupun hukum yang ada di kita, kita mau percaya pada siapa lagi kan gitu, Mas Arul ya? Jadi artinya hal-hal yang kemudian kita junjung tinggi tentang keadilan ya, kita tentang kejujuran dan sebagainya, itulah yang sebetulnya harus diperjuangkan. Karena Baginda Sayyidina Ali juga memberikan pesan bahwa jangan sampai kemudian keadilan dan kebenaran yang tercerai-berai itu akhirnya dikalahkan oleh kezaliman ataupun kejahatan yang terorganisir. Nah, ini jadi yang suka cari-cari kerjaan ya, suka bikin ruwet negara dan sebagainya, bagi saya itu adalah fakta negatif dari kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang terorganisir atau kezaliman-kezaliman yang kuat gitu kan ya, sehingga mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya kan gitu kan? Jadi membuat apa buram ya semuanya, akhirnya tidak percaya. Nah kalau apa kita tidak lagi percaya pada negara, kepada pemerintah ya, jangan-jangan kepada orang tua yang melahirkan kita pun kita tidak percaya kan gitu.
0: Banyak apa?
1: Kok kenapa aku terlahir begini?
0: Kenapa saya dilahirkan gitu?
1: Jadi itu sebetulnya. Kenapa kemudian akhirnya bagi pengalaman Cirebon di sepanjang perjalanan sejarahnya, ya cukup dibungkus dengan kata Kang Wis ya. Yang sudah kan gitu.
0: Ya, Kang Abar.
1: Dan ini banyak hikmahnya.
0: Oke. Kang Akbar, ini Kang Yang Wis Ya Wis, artinya ini apakah sebuah nasihat ataupun apa ya, kayak semacam kebiasaan yang harus diturunkan gitu untuk era sekarang? Karena kan memang tadi dikatakan oleh Kang Akbar ketika era kerajaan gitu, ketika buat konfliknya selesai sudah gitu, artinya tidak ada dendam. Berarti kan ada kebiasaan-kebiasaan yang ditularkan atau diajarkan pada era sebelumnya, tetapi di era sekarang malah kebalikannya gitu Kang Akbar.
1: Jadi tentunya yang kemudian kita tidak boleh lupa yang berani menyampaikan Kang Uis dan Uis itu siapa? Kan itu ya, Mas Arul ya. Okay. Manakala terjadi konflik kan ketika. Nah, kalau bagi pengalaman Cirebon misalnya, statement ataupun ucapan-ucapan ini justru lahir dari orang tua, Mas Arul.
0: Oke. Okay.
1: Ketika ada pertengkarannya anak ataupun saudara gitu, yang paling tuanya tuh dalam bahasa film-film nih Godfather-nya kan gitu ya, itu langsung dengan tegas, wes Kang Wis ya wes gitu kan gitu. Artinya contoh misalnya begini, lebih mahal mana ya berkonflik terus-terusan?
0: Yeah.
1: Ya, ya artinya berkonflik terus-menerus sampai pitung turunannya, dendam tak berkesudahan hanya gara-gara ijazah, misalnya gitu tuh ya.
0: Yeah.
1: Dendam tak berkesudahan hanya gara-gara ijazah. Lebih penting mana ketika agama kita menganjurkan, yuk mangga kita membangun persaudaraan, ya. Artinya walaupun bukan saudara juga kadang-kala bisa jadi saudara kan gitu, Mas Arul.
0: Yeah.
1: Jadi inilah yang sebetulnya dilupakan oleh orang-orang yang sedang asik menebar dan mengumbar syahwat atau nafsunya gara-gara rebutan benar, Mas Arul. Nah itu kan merasanya benar semua kan itu kan ya, baik pihak yang apa menuduh atau yang tertuduh kan. Jadi yang terbunuh pak kentang-kentang kan gitu. Padahal kalau dalam bahasa apa sederhana ya, sederhana guyon, ini sekedar guyon, para pihak yang berkonflik itu tinggal masukkan ke dalam kamar, kunci kamarnya rapat-rapat kan gitu ya.
0: Okay.
1: Tunggu apa hasilnya kan gitu aja, Mas Arul. Daripada buang-buang uang, buang-buang apa
0: waktu,
1: buang-buang waktu, bahkan akhirnya melebar menjadi fitnah, menjadi bola liar ya, jadi saling apa curiga. Sudah kalau boleh saya berpendapat, ketika menggunakan cara-cara ekstrim ya, para pihak yang berkonflik ini masukkan saja dalam satu kamar,
0: diadu
1: kunci, kunci kan. Silahkan rebutan benarnya, kalau memang kekeh merasa paling benar, ya di dalam selesaikan kan gitu. Paling orang kemudian ketawa, ya malah sacung kan, karena kan kurus ya misalnya kan. Ini sekedar intermezzo kan gitu ya, Mas Arul.
0: Ya, Kang Akbar, ini ada yang ikut bergabung juga melalui kanal YouTube. Ini ada siapa nih? Ini akunnya namanya Pojok. Malam Kang Akbar, izin Cipto. Oh, namanya Cipto dari Sunyaragi. Izin ikut nyimak. Jika dari judul, kalau Cirebon Kang Wisyawis, kenapa masih ada kelompok yang mengakui dirinya raja yang asli atau tidak mengakui raja yang ada, sampai mendekat ke beberapa anggota DPR, bahkan di sosial medianya ramai gitu, Kang Akbar. Nah, ini yang paling tadi saya ingin tanyakan, soal konflik politik gitu, Kang Akbar, khususnya perebutan kekuasaan ini kadang bisa sampai berlarut-larut gitu, Kang Akbar. Apakah ini apa ya, nasihat Kang Wisyawis ini nggak nyampe gitu, Kang Akbar?
1: Baik, terima kasih untuk yang bertanya dari YouTube ya.
0: Iya,
1: Mas Arul. Jadi yang dimaksud dengan Kang Uis ya Uis itu sebetulnya itu pesan moral. Pesan moral untuk siapa saja, kalau dalam istilah Cirebon itu nyangga-nyangga doraka. Nyangga-nyangga doraka itu berbuat sesuatu yang akhirnya bikin orang lain marah gitu tuh, Mas Arul ya. Jadi kita tahu bahwa kalau untuk urusan kerajaan kan gitu ya, Mas Arul ya. Kan banyak literasi tuh, sumber naskah dan sebagainya kan gitu ya. Cirebon punya beragam metodologi, apakah lewat naskah babad ataupun naskah-naskah yang lain dan sebagainya yang sekiranya itu bisa dijawabkan gitu ya. Nah, kalaupun kemudian kayak urusan-urusan kesultanan, kita tahu bahwa di Cirebon pun ternyata berkelanjutan juga ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, kalau boleh saya berdebat, ya nganan beli nurut ning wong tua. Nah, gitu tuh. Artinya tidak nurut dengan nasihat-nasihat orang tua. Nasihat-nasihat orang tua itu bagaimana? Ya kitanya harus sadar sejarah dan sadar budaya. Membaca sejarahnya tuh yang tertib, yang konsisten. Jangan cuma dari satu buku, jangan cuma dari satu kitab ataupun apa gitu, Mas Aro. Nah, bagi saya, kalaupun ya kemudian dipertanyakan, ya Baka Cirebon kan dua prinsip bagus kunku, Mas, ya. Kang Wis ya Wis, tapi napa kan gitu ya, mempertanyakan. Nah, prinsip Kang Wis yang Wis itu berlaku untuk orang-orang yang waras, kalau kalau saya boleh apa
0: ngomong,
1: memberikan statement. Orang-orang yang waras, orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Artinya ketika bicara sejarah, kita tahu bagaimana era Pakuwon kan, bagaimana era Kesunanan, era Sunan Gunung Jati, bagaimana era Panembahan, terus kapan dimulainya era Kesultanan. Nah, macam yang mengkene niku yang tertib
0: harus sesuai urutan waktu ya Kang Akbar.
1: Ada karep dewek kan gitu ya. Kalau karep dewek ya iku kaya mau kayak yang tukaran ijazah kayak beli pragat-pragat itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi ya, seperti itu sebetulnya, Mas. Okay. Terima kasih untuk yang bertanya di YouTube ya.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya Kang Akbar ya, kalau soal politik yang tidak hanya di di tingkatan elit tetapi tingkatan di bawah gitu, kayak misalnya di desa gitu Kang Akbar, pemilihan kepala desa, pemilihan kubu Kang Akbar pasti pernah merasakan gitu ya, ada konflik yang sampai berlarut-larut. Apakah ini prinsip dari Kang Wisyawis ini tidak nyampe gitu, bahkan orang-orang yang mungkin bukan secara garis keturunan gitu mereka juga ikut berkonflik gitu Kang Akbar?
1: Nah, kalau soal ini ya, karena metodologi, sistematika, cara pada suksesinya tidak menggunakan kaidah-kaidah normatif, kaidah agama atau kaidah adat dan sebagainya kan gitu. Mas Arul. Oke, kalau kita misalnya berkaca pada masa lalu.
0: Iya.
1: Dulu yang namanya kubu itu ya raja ya.
0: Iya.
1: Raja di orang yang ya paling sakti kasarnya ngomong tuh ya. Orang yang kena. Mereka yang kalah berarti kan kalah sakti tuh. Kalah sakti. Kalau sportivitasnya tinggi ya, integritasnya bagus, ya wis lah, engko tonggoni 8 tahun maning, ya kan. Bokat bae bisa melu pilihanku maning.
0: Iya.
1: Nah, kenapa kemudian akhirnya memicu dendam ya, konfliknya berkelanjutan, bahkan ungkapan-ungkapan tadi Kang Wis yang Wis seolah tidak mandilah, tidak tidak terdampak gitu ya, tidak terlihat. Karena apa? Kang dadi pawitane ku duit.
0: Iya, benar.
1: Modalnya. Yang jadi modal, yang jadi kuncinya itu uang. Jadi batu kan ketutup duit kan nggak? Walaupun pidatonya demokrasi ya demokrasi, tapi bakal judulnya batu kayak ketutup nih duit, ya wis bubar. Gitu tuh Mas Arul. Nah, akhirnya apa? Memicu dendam. Karena kalau sudah bicara uang, yang tidak punya uangnya butuh uang ya. Yang uangnya sangat banyak masih kurang. Nah, sifatnya uang kan seperti itu. Gak beda orang berjudi akhirnya kan ya. Yang kalah gak mau berhenti, yang kalahnya pengen menang. Kapan pregate kan itu Mas Arul. Kapan selesainya? Jadi kalaupun entah di pilihanku atau pilihan legislatif dan sebagainya, kalau saja itu diawiti dimulainya dengan uang, tunggu saja konfliknya, kan gitu ya. Nah, artinya baru sebulan, dua bulan, bahkan setahun aja pasti ibur.
0: Ibur, kan, gitu ya. Iya benar.
1: Ibur. Dan ibunya tuh lucu kan. Oh, yeah. Bu Min sih lagi durung dadi sih ya.

0: Oh, makanya nggak selesai-selesai. Tapi coba kalau pendekatannya pendekatan agama, yang namanya amanah itu urusan Tuhan. Ya, orang jadi apa itu urusan Tuhan gitu. Jangan dipaksa dengan duit kan gitu. Jadi ini soalnya Cirebon kan, buat pengen kualat ya mangga kan gitu ya. Iya kan gitu. Ini soalnya Cirebon kan gitu. Jadi ya contohnya kawis birang-birang. Orang-orang yang dulu dimuliakan, salaman sampai diciumi tangannya, bahkan tanda tangannya diminta untuk memberikan rekomendasi terhadap hajat kita. Tiba-tiba sekarang di mana dia? Kan gitu kan. Orang ada di mana? Ya karena orang berkah ya mancingnya ning kono. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus kembali manakala kita sedang berkonflik, ya mari jernihkan pikiran kita ya. Luruskan niat kita, koreksi dulu sehingga manakala kita kemudian ambil sikap, ya wis lah, nang wis ya wis, logro gitu Bang Sade.
1: Iya. Oke.
0: Karena beli duitan.
1: Ya, Kak Akbar, ini kalau secara budaya dan juga sejarah nih Kak Akbar, terkait dengan pemilihan kepala desa atau kuwu di Cirebon itu seperti apa Kak Akbar dulunya gitu, sejak mungkin di era Kesultanan atau Sunan dan lain sebagainya gitu Kak Akbar? Apakah sama seperti sekarang gitu yang
0: kalau dulu kan wilayahnya kan masih luas ya. Masih banyak lapangan dan sebagainya, dan jumlah orangnya juga masih terbatas. Kalau dulu asik, kalau pilihan kuwu itu sistemnya terbuka Mas Arul. Jadi Mas Arul kalau sama saya bertarung nih dalam sebuah pemilihan kepala desa ya, nanti oleh panitianya tuh Mas Arul suruh datang ke lapangan dan membawa pendukungnya yang tercatat sebagai pemilih kan gitu ya. Nah, Mas Arul ngadeg ning Bang Wetan ya. Di sebelah timur alun-alun. Nah, sayanya nanti di sebelah barat alun-alun. Nah, panitia pilwunya di tengah-tengah. Nah, siapa yang mendukung Chairul Anwar, silahkan berdiri di belakangnya Chairul Anwar. Siapa yang mendukung Akbaruddin Sucipto, silahkan berdiri di belakangnya. Nah, itu Mas Arul. Cara pemilihannya itu jadi kelihatan sportif.
1: Dan itu
0: yang dukung Mas Arul.
1: Tidak menimbulkan konflik itu Kang Akbar?
0: Enggak, tidak menimbulkan. Karena setelah itu pun kuunya dituntut untuk berlaku adil. Aja sampai begitu ada bantuan dan sebagainya, anggota kang dukung baik.
1: Nggak cucuk ya.
0: Iya itu, jadi kalau kalau bahasa guru saya Pak Jai misalnya, beliau mengatakan bahaya kalau sudah batu kayak ketutup ning duit. Itu sebetulnya. Jadi untuk bisa bersikap tangguh yang wis you berat. Itu
1: masalah. Itu artinya bukan bukan ranah politik ya, ketika konflik terjadi di di pentas kontestasi pemilihan kepala desa itu ya Kang Bar.
0: Jadi kembali kita pun harus sportif terhadap istilah politik tadi. Kan kalau yang Mas Arul sampaikan kan politiknya itu kan dikesankan kan negatif ya. Nah, padahal politik itu cuma cara atau strategi. Kan gitu. Makanya ketika cara dan strategi itu kan tergantung gurunya, tergantung ilmunya. Kalau ilmunya pragmatisme ya, gurunya ngajarkan karep dewek, ya maka cara berpolitiknya ya politik sentuh perut. Ya kan? Tapi ada juga yang kemudian politiknya misalnya belah bambu. Aduh domba. Kayak Belanda. Tapi kita tahu misalnya bagaimana cara kepemimpinan Rasulullah ya. Cara kepemimpinan Sunan Gunung Jati atau cara kepemimpinan para penyebut-sebut yang lainnya. Itu selalu dekat dengan norma-norma yang menyelamatkan atau menjunjung tinggi kemanusiaan.

0: Jadi artinya duduk arep dewek gitu tuh, mentang-mentang sakti, mentang-mentang apa kaya, mentang-mentang pangkatnya tinggi, nggak begitu. Karena di Cirebon ini wong sakti pasti mati, wong digjaya pasti perlaya. Nah itu yang apa apa yang kemudian harus jadi apa pegangan ya. Untuk kemudian kita berani bersikap manakala sedang berkonflik, ya wis lah, kang wis ya wis. Okay. Yang menusaku anak lalene tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi ya wis pangampuraan gitu. Jadi seperti itu, Mas Arul.
1: Ya Kang Akbar, ini kalau kita bicara soal perebutan wilayah gitu, kayak antara Cirebon dan juga kerajaan lain gitu Kang Akbar, entah itu berbicara soal perebutan apa namanya wilayah atau lain sebagainya, ketika sudah berperang gitu, yang satunya kalah ya sudah gitu ya Kang Akbar ya, selesai gitu ya Kang Akbar ya.
0: Betul, selesai. Kalau sportif kan gitu.
1: Tapi di era sekarang itu Kang Akbar ya, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ketika beberapa daerah, beberapa desa gitu sering tawuran. Nah ini timbulnya ini selesai, kadang ada yang ngasih api sedikit kebakar lagi Kang Akbar. Nah ini apakah ini tidak sama gitu dengan penyelesaian yang begitu ketika berperang melawan kerajaan musuh gitu, yang ya hitungannya terlalu jadi, besar gitu.
0: Jadi dalam hidup itu yang namanya penumpang gelap ya, penyusup ya, penyebar fitnah, tukang adu domba itu ada Mas Arul. Makanya harus waspada tuh di hal yang demikian. Karena ya kita kan sudah bersepakat ya, artinya bahwa negara kita ini negara demokrasi kan gitu ya.
1: Kang Akbar, artinya, sebentar kita angkat telepon dulu Kang Akbar, sebenarnya sudah ada yang akan bergabung. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: silakan Pak Ahmad di Garut.
2: Ini jadi dalur selatan antar kota dalam provinsi.
1: Iya, Pak Ahmad, mohon maaf sebenarnya Kang Akbar tidak mendengar suara dari telepon sini. Jadi nanti saya sampaikan saja mungkin Pak Ahmad ya.
2: Begini Mas Arota, tadi menggeser bawahnya tentang masalah ya. Memang sebaca-baca kesultanan seperti Cirebon kan punya karyawan khusus Cirebonan gitu kan, seperti itu. Walaupun sama kan kita punya juga kesultanan Cirebon sangat kuat kan, tapi kan nilai-nilai keislaman cukup kuat juga gitu kan, seperti itu. Yang pernah saya sering baca kan sebetulnya. Lalu ini tentang bahasa kan, Cirebon punya bahasa khusus, bahasa daerah khusus, bahasa Cirebon kan, seperti itu. Apakah itu memang turun-temurun dari kerajaan atau bagaimana? Karena bahasa Cirebon itu kan dibilang bahasa Jawa juga, kadang-kadang tidak diakui sama bahasa itu, kan bahasa Cirebonnya. Seperti, tapi kalau lu Sunda, ada Sunda juga, kadang-kadang ngomong Sunda juga, aduh, kadang-kadang ya memang seperti itu, Sunda Cirebon kan, saya maklum lah, yang masuk Cirebon ah, pasti seperti itu, nggak seperti Sunda-Sunda di daerah dan sebagainya. Kalau misalnya saya banyak teman juga orang Cirebon. Kalau bahasa di Garut ke bahasa Cirebon juga saya ngerti lah sedikit-sedikit bahasa Cirebon. Lalu kalau dibawa ke bahasa Sunda, aduh ah, tapi usaha ngemaklum kan seperti bahasa Sunda Cirebon memang saya ngemaklum juga. Nah itu yang saya tanyakan, apakah bahasa Cirebon itu merupakan
1: bahasa asing,
2: keturun atau turun temurun dari kerajaan? Nah itu seperti bahkan ada musiknya juga, musiknya juga saya senang tuh musik Cirebon antarling seru Mas Arul, benar koleksi musik Cirebon itu mungkin di antaranya begitu yang saya tanyakan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pak Ahmad, mohon maaf kayaknya mungkin belum tersambung gitu suaranya antara Kak Akbar dan juga Pak Ahmad. Ya, Kang Akbar, ini Pak Ahmad bertanya terkait dengan bahasa Cirebon. Apakah bahasa Cirebon ini asal-usulnya dari kerajaan Cirebon atau dari mana? Soalnya ketika dikatakan bahasa Jawa itu tidak sama dengan bahasa Jawa, ketika dengan Sunda juga tidak sama dengan bahasa Sunda. Nah, apakah asal-usulnya ini dibawa oleh kerajaan atau seperti apa gitu Pak Kang Akbar?
0: Baik, terima kasih buat Pak Ahmad. Kalau tidak salah di Garut ini.
1: Iya, yeah, yeah, di Limbangan.
0: Di Limbangan Garut ya. Atur nuhun, kangge Pak Ahmad ya. Jadi kalau bahasa Cirebon ya, ini juga kebetulan teman-teman para pegiat bahasa dan sebagainya juga sering memperbincangkan ini, Mas Arul. Karena bahasa Cirebon itu sendiri kan misalnya apalagi orang Cirebon ya, ketika ketika ke Sunda dikira orang Jawa kan gitu ya. Ketika datang ke wilayah agak Nyunda aja dikira apa ketika masuk wilayah agak Nyunda saja dikira orang Jawa kan gitu ya. Jadi ke Sunda dikira orang Jawa, ke Jawa dikira orang Sunda. Sunda iya. Ini yang sering kali jadi seloran seperti itu. Tapi berdasarkan pengalaman berbahasa selama ini yang saya temukan ya. Jadi artinya dalam kalau bicara pengalaman kan usia sekarang saya kan hampir 53 tahun, Sarul. Jadi seingat saya, taruhlah masih ingat usia-usia SMP ya gitu kan ya. Jadi 40 tahun apa, 35 atau 40 tahun yang lalu saja ketika bahasa Cirebon itu kan hierarkinya kan sangat tipis, Mas Arul. Cuma ada bebasan ya, dan juga padinan ataupun bagongan kan gitu ya. Nah karena bebasan itu kan sangat eksklusif ya. Hanya untuk guru atau para poro yai, poro ustadz di pondok, santren dan sebagainya. Termasuk juga di keraton ya, atau di lingkungan-lingkungan adat bebasan ini. Akhirnya kosakatanya tidak bertambah, Mas Arul. Ya enggi-enggi aja, nggak ada kata lain kan gitu ya. Artinya sudah ya sampun wonten seperti itu, Mas Arul. Tapi yang padinanya itu akhirnya muncul kosakata-kosakata yang memperkaya, Mas Arul. Jadi kalau ditanyakan bahasa Cirebon itu sebetulnya dari mana ya? Artinya karena wilayah Cirebon itu pesisir, bahasa Cirebon itu lahir dari sebuah proses bertemunya orang-orang yang ada di dalam. Ini sih bahasa saya, Mas Arul ya. Jadi apa yang kemudian sekarang menjadi bahasa Cirebon itu gara-gara ada orang Bandung datang ke Cirebon jualan seblak, akhirnya orang Cirebon tahu ada kata yang namanya seblak kan gitu ya. Ada orang Papua datang ke Cirebon jualan papeda ya. Akhirnya orang Cirebon tahu ada istilah papeda. Baik seblak ataupun papedanya itu ditelan diserap, mentah-mentah.
1: Diserap gitu ya.
0: Diserap tanpa merubah satu huruf pun. Makanya karena dahulu ketika posisi Cirebon itu kan sebetulnya mayoritinya kan Sunda, Mas Arul. Mayoritinya sejak dalam sepanjang perjalanan sejarah itu mayoritinya Sunda. Nah kemudian ketika ada orang Jawa datang dan sebagainya, ya akhirnya terjadi proses secara kebahasaan. Ketika huruf vokal O-nya kemudian melemah ya, akhirnya digantikan dengan A. Di Jawanya ono opo, di sininya anak apa kan itu. Jadi kembali bahwa kalau yang saya amati bahasa Cirebon itu lahir ada sesuai dengan perjalanan peradabannya Cirebon itu sendiri itu Mas Arul.
1: Ya Kang Abar, mungkin kita tarik kesimpulan saja mungkin apa yang kita perbincangkan malam hari ini, Kang Abar, silakan.
0: Baik, terima kasih Mas Arul. Artinya berangkat dari pengalaman Cirebon di masa lalu hingga sekarang, orang tua kita ini punya ucapan atau punya ungkapan yang patut direnungi oleh kita semua manakala kita sedang punya masalah ataupun sedang berkonflik kan itu Mas Arul. Dengan istilah Kang Wis Ya Wis, ya sudah, ya sudah gitu ya. Jadi persoalan hukum seberat apapun ya harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan di ranahnya. Jangan pakai hukum jalanan kan gitu Mas Arul ya. Tetap gunakan pranata hukum yang ada. Dan ketika sudah ingkrah, sudah keluar putusan dan sebagainya, ya mbo yao, marilah kita semua menghormati itu. Karena kita tahu bahwa apa? Ketika sebuah pekerjaan itu diserahkan kepada ahlinya, kepada para pemimpin, harapannya mereka semua ini sanggup berlaku adil. Nah, para apa aparatur penegak hukum dan penentu kebijakan dan sebagainya, mari kita semua doakan agar mereka semua sanggup untuk berlaku adil. Amin. Dan manakala terjadi konflik yang menajam misalnya ya, dawuh mereka, ucapan mereka itu kemudian akan digugu dan ditiru.
1: Amin.
0: Lebih utama silaturahim daripada tercerai-berai ataupun berpisah dengan siapapun. Itu Mas Arul.
1: Oke. Terima kasih Kak Akbar atas waktunya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar yang sekarang mendengarkan Macapat kali ini. Terima kasih Kak Akbar sekali lagi. Selamat
0: gampang, Mas Arul.
1: Beraktivitas mau ke Kliwonan, Jumatan nih Kang Akbar, atau tahlilan nih, mau ke Keramat.
0: Enggak Mas Arul, masih di rumah.
1: Oke, saya tutup Kang Akbar untuk sesi kali ini Kang Akbar. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Akbar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian untuk Macapat Cirebon kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik melalui sambungan telepon dan juga melalui WhatsApp di kanal YouTube maksud saya. Dan saya tutup untuk sesi kali ini.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan. Etruskan Gold Book yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Dari Pulau Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar Radio Republik Indonesia RRI, Lembaga LPP RRI atau Lembaga Penyiaran Publik RRI menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris untuk lebih menyenangkan bagi yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program ini ditayangkan melalui kanal Pro 2 dan diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program Produksi LPP RRI Mista mengatakan, English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan melalui program tersebut. RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah diakses masyarakat.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti mini drama dengan judul Akar di Tanah Selatan, produksi RRI Merauke.

0: Aduh, sayang tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101. Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
1: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
0: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
2: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Mendengar Kementerian Kebudayaan Kemenbud melalui Manajemen Talenta Nasional MTN meluncurkan 6 buah buku terjemahan sastra klasik Indonesia. Peluncuran tersebut menjadi sebuah langkah strategis untuk memperkenalkan kekayaan sastra nasional di kancah internasional. Menteri Budaya Menbud Fadli Zon mengatakan penerjemahan sastra klasik menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan sastra sebagai pilar penting pemajuan kebudayaan. Menurutnya langkah tersebut menjadi memperkuat diplomasi budaya Indonesia melalui penyebaran karya sastra kepada pembaca di berbagai negara di dunia. Ia menegaskan bahwa masa depan sastra Indonesia ditentukan oleh kemampuan masyarakat Indonesia dalam merawat warisan sastra, sekaligus juga melahirkan karya-karya baru yang berkualitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

RRI Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah menjamin keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional melalui dukungan anggaran. Komitmen ini bertujuan memastikan masyarakat untuk tetap memperoleh akses layanan kesehatan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Menurut Muhaimin mengatakan, pemerintah siap setiap tahun mengalokasikan 48,6 triliun rupiah untuk membiayai penerima bantuan iuran atau PBIJKN, ditambah sekitar 4 triliun rupiah dari pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan tambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk memperkuat keberlanjutan program dan menjaga kesehatan keuangan BPJS Kesehatan. Menurut Muhaimin, program JKN menjadi bukti kehadiran negara melindungi masyarakat melalui sistem jaminan kesehatan nasional berbasis gotong royong. Ia menilai JKN mencerminkan semangat gotong royong dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan. Someone said

0: masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar. Untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 dan pendengar, Hari Koperasi Nasional, Menko Bidik Genzi untuk ubah citra koperasi. Kementerian Koperasi Kemenkop memanfaatkan peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan peringatan ini sebagai momentum mengubah citra koperasi menjadi badan usaha modern yang mampu menarik generasi muda. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peringatan Harkopnas tahun ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi upaya memperkenalkan koperasi sebagai instrumen ekonomi yang relevan dengan perkembangan zaman. Ferry menyebut Harkopnas ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya yang mencerminkan semangat kolaborasi dan gotong royong dan memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi nasional. Dan mendengar saya, nanti Anda akan ditemani oleh jazz music yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1 ya, akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan juga jangan lupa, nanti pukul 2 dini hari nanti akan ada pertandingan babak ke-32 besar antara Spanyol versus Austria yang disiarkan di Stadion Los Angeles Stadium.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo, sini.
2: Apa lo, mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur.
5: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar.

biasanya mereka yang mengalami dan Crooked Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Dengar demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, dan nanti pukul 2 dini hari nanti akan ada pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Austria yang akan disiarkan melalui frekuensi 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dan juga nanti pukul 6 juga akan ada pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Portugal yang akan melawan Kroasia. Saya ucapkan selamat bersinar, mudah-mudahan besok aktivitas Anda dilancarkan. Selamat malam dan sampai bertemu di ruang dengar siar yang sama.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, Jumat pagi yang penuh berkah telah menyapa Kota Udang. Ya, hari ini adalah lembaran baru untuk menjemput rejeki dan juga menebar kebaikan. Mari awali hari dengan hati yang bersih pendengar dan juga penuh rasa yang syukur dan tidak lupa untuk saling mendoakan. Pendengar, pagi hari ini untuk mengawali jumpa kita di hari Jumat 3 Juli 2026, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Dan hari ini untuk Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Cirebon yang akan menghadirkan tema tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri, ya. Baik, untuk Anda nanti silakan bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Pendengar, kami langsung hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon.
2: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya irman wassalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amabak. Pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pendengar RRI Bandung dan juga Bogor, alhamdulillah ya, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mungkin bisa agak dekat Ustadz. Suara Ustadz masih belum terdengar. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita akan tentunya bersama Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi, ya, pendengar RRI Cirebon. Ya, sudah ada suara Ustadz. Ya, assalamualaikum Ustadz, ya.
3: Iya.
1: Kabar baik Ustadz, ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mengkaji tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Dan juga pendengar RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon, silakan nanti Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 0231 8493259. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Kemudian Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan juga, ya, melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Baik, sebelumnya tapi kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahilladzi bini'amati tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan ini bisa meningkatkan kadar ibadah kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan pendengar RRI dimanapun berada bisa mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Ini kalau kita mengingat cermin, berarti kita harus mengoreksi pada diri kita sendiri. Bagaimana cerminan kita bisa dilihat? Kita istilahkan sajalah, kita setiap hari kita melihat cermin. Apakah kita mau baik atau tidaknya tergantung dari kita. Kalau pengen hasil cerminannya baik, ya harus kita penataan diri, menata diri kita sendiri. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa sih yang harus kita jaga agar cerminan kita, agar hasil cerminan kita baik? Yaitu diantaranya akhlaknya. Bagaimana akhlak seseorang itu? Namanya akhlak merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan. Cermin dan hati, cermin dari hati dan keimanan. Hati kita bagaimana, keimanan kita bagaimana. Kita melihatlah, namanya rukun Islam, syahadat sholat. Di dalam melaksanakan ibadah sholat, dalam menjalankan sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Di situ sudah ditata, sudah ada aturan bagaimana sih orang mau menjalankan ibadah sholat. Badan harus kondisi bersih, suci. Nah ini pertama, suci dan bersih dari hadas besar, hadas kecil. Artinya apa? Kita mau mencerminkan, mau punya keimanan yang baik, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, menata diri kita, ya tadi, sholat dapat mencegah perbuatan keji. dan kemungkaran. Orang mau menjalankan sholat, mana mungkin asal-asalan. Perlu kita yang namanya membersihkan diri kita. Dan lagi namanya sholat, mencegah. Mencegah perbuatan-perbuatan kotor. Kalau orang bisa menjalankan sholatnya dengan baik sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur akan tercapai. Kenapa? Dengan sholat yang baik sesuai dengan itu, keimanan kita akan meningkat. Tidak mungkin adanya yang namanya korupsi. Masa sholat mau dikorupsi? Nah, apa yang namanya sholat kan ada keringanan. Manakala tidak bisa menjalankan dengan wudunya, kita mau sholat harus berwudu. Tidak bisa berwudu dengan tayamum, keringanan. Keringanan lagi apa? Sholat harus dengan yang namanya menutup auratnya. Artinya kesopanan. Apa kandungan di situ? Adanya akhlak. Akhlak dari sholat lagi atau apa? Yang namanya orang harus tunduk pada namanya pimpinan. Pimpinan siapa? Yaitu imam. Lah imam jangan sewenang-wenang karena jadi imam tidak mau disalahkan. Manakala bacaan imam itu ada kekeliruan, itu makmum wajib mengingatkan. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, bila mana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa hikmah daripada sholat itu sendiri itu sangat besar sekali. Baik atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Di situ artinya apa? Taat pada Allah. Apa? Menjalankan perintah Allah, menjalankan sholatnya. Sholat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Di situ apa? Perintah mengikuti apa yang dituntunkan. Sebagai pemerintah juga, sebagai pemimpin, pemimpin yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Seorang kepala keluarga wajib pada hukumnya apa? Yaitu manakala ada saran-saran dari anggota keluarganya, itu wajib kita tengok apakah benar-benar salah atau tidaknya. Jangan sewenang-wenang, saya kan pemimpin, saya tidak usah menerima saran dari yang lain. Itu hanya pemimpin yang keliru. Jadi makanya kita beruntung di negara Republik Indonesia ini yang kita cintai, adanya presiden, adanya DPR. Lah ini fungsi-fungsinya, monggo kita fungsikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perlu adanya kontrol. Lah ini namanya kita terapkan namanya akhlak. Kita ingat bahwa yang namanya segala sesuatu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan lagi kita perlu ingat bahwa yang namanya akhlak yang baik. Akhlak yang baik mempengaruhi cara berinteraksi dengan sesama, cara menjalani kehidupan dalam sehari-hari, dan bahkan mencerminkan keyakinan kita dengan sebagai seorang muslim. Jadi kita di sini apa? Bagaimana kalau keimanan kita, akhlak kita yang baik, hubungan kita sesama muslim, sesama bangsa, saling menghargai di negara kita yang beraneka ragam. Ada beberapa, ada yang namanya dari agama Islam, dari Islam, Kristen, ataupun Protestan, Katolik, dan Konghucu, serta yang lain. Itu saling menghargai, saling jangan menang-menangan sendiri. Kita dasarnya Pancasila, ketuhanan bagaimana? Ini mengatur, ada lagi persatuan Indonesia. Nah ini persatuan Indonesia berarti apa? Menyatukan, tidak boleh saling bertengkar. Nah ini namanya kita hidup bermasyarakat, harus saling menghargai, saling apa yang namanya menghormati. Kita dalam sholat pun yang nanya kita kedudukan sebagai makmum, ya kita mengikuti apa? Ya imam pas ruku, ya kita jalankan rukunya. Nah ini sujud, ikut sujudnya. lah ini. Maka yuk saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita terapkan akhlak kita kepada paling tidak dari dimulai dari keluarga kita, keluarga yang terdekat. Ya ini, insya Allah kalau dimulai dari keluarga itu sudah mempunyai akhlak yang baik, kita ke masyarakatan, kita ke negaraan, kita di lingkungan pekerjaan, insya Allah akan baik pula. Nah ini apa yang namanya prinsip dasar untuk memperbaiki akhlak, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallah, lah ini bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nah ini insya Allah kalau kita didasari dengan takwa, nah ini insya Allah namanya kita bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Artinya apa? Tidak ada keterlambatan, tidak ada pimpinan atau ada, tidak ada pimpinan di kantor itu, tetap kita menjalankan sesuai dengan porsinya kita. Kode tugas, kenapa? Namanya kita ingat segalanya akan dipertanggungjawabkan. Lah begitu pula kita ingat di perjalanan, lampu merah itu bukan namanya harus kita lah bumpung tidak ada polisi yang jaga kita serobot saja, bukan seperti itu. Kalau kita orang yang bertakwa, itu aturan secara kepolisian, secara lalu lintas kita jalani. Kalau orang yang bertakwa bagaimanapun, ingat namanya efek negatif manakala kita melanggar aturan, insya Allah fatal, bisa kecelakaan ataupun bisa mengganggu yang lainnya. Nah ini jadi prinsip dasar utama kita dalam keimanan, yaitu keakhlakan, akhlak yaitu dengan keimanan kita. Ya prinsip dasar yang memperbaiki diri kita atau islahun nafsi adalah muhasabah, mengoreksi. Pertama makanya kita di situ mengajak, saya mengajak mengoreksi diri kita sendiri dulu. Kalau kita koreksi diri sendiri, tapi kalau mengoreksi diri kita bukan hanya dengan nafsunya, tapi dengan hati. Kalau dengan hati, insya Allah kejujuran pasti akan tercipta. Jujur, oh iya, ini tuh perbuatan salah. Jangan sekali-kali sudah nyatakan salah, terus kita melanggar. Nah ini, jadi bisa untuk memperbaiki akhlak dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Yang keduanya apa? Ada dalam diri kita, yaitu namanya niat dengan cara ikhlas. Niat benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu manakala kita sudah tahu hal itu salah, segeralah kita memohon ampun atau bertobat kepada Allah. Oh iya salah, oh iya perbuatan ini salah, melanggar aturan, oh ini pekerjaan saya yang menjadi kantor saya salah. Segeralah, misalkan ada pimpinan, kita matur pimpinan kita, jangan sampai kita salah terus langsung terus Allah katakan gak ada yang namanya yang ngawasi kita. Kita ingatlah Allah selalu mengawasi kita dimanapun, kapanpun berada, ketakwaan harus selalu mengiringi kita. Yang ketiga, yang terakhir dalam hal prinsip memperbaiki diri kita, yaitu dengan istiqomah. Istiqomah apa? Yang namanya kita melanggengkan apa yang kita perbaik, yang kita baik kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini jangan sampai kita ya sekarep dewek ya. Ini sebagai hidup di negara Indonesia, kita perlu, ya bukan hanya di Indonesia saja, kita hidup di dunia ini harus mengikuti aturan-aturan apa yang diterapkan, baik secara karena kita sebagai seorang muslim itu ya, seorang yang beriman untuk utamakan adalah berdasarkan keimanan. Dan lagi kita namanya di Indonesia berdasarkan apa? Ada undang-undangnya. Bagaimana? Nah ini makanya sekali lagi saya ingatkan, namanya sebagai penentu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat hanya tiga, atau kita singkat saja dengan istri. Manakala kita bisa menjaga istri, ketiga is itu, insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan tercapai. Apa yang pertama? Istiqomah. Istiqomah artinya apa? Kokoh dalam akidah dan konsisten dalam ibadahnya. Sholat sudah kewajiban, kerjaan banyak atau tidak, sudah masuk waktunya, ayolah kita jalankan sholatnya. Apalagi sekarang subuh kita ini masih dalam posisi dingin-dingin seperti ini. Kalau kita tidak karena Allah, alah nanti aja dulu, nunggu agak siang biar agak ada matahari keluar. Ini istiqomah, ayo kita jalankan dingin atau tidaknya, karena kewajiban kita. Jadi sholat itu jangan jadi beban, tapi kewajiban yang harus kita jalankan. Yang berikutnya adalah istikharah. Apa namanya istikharah itu? Selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hal, baik dalam kerjaan di kantor maupun kerjaan kita di rumah tangga. Apakah sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak? Mari kita koreksi, mari kita mengingat bahwa ini sesuai petunjuk atau tidak. Sholat juga bagaimana, sehari semalam berapa waktu, ada berapa rakaat. Ada ya, kita lihat di media-media sosial, ada yang sholatnya hanya itulah, tidak sesuai dengan tuntunan aturan sekarang dewek sholatnya. Itu sudah ada aturannya, sholat sehari semalam 5 waktu dengan 17 rakaat. Itu tidak bisa sholat dengan sambil berdiri, boleh dengan sambil duduk. Manakala kita ada gangguan atau darurat dalam perjalanan pun kita jalankan. Itu ada keringanan-keringanan, ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana dalam kita menjalankan ibadah sholatnya. Yang berikutnya yaitu istighfar. Ya, istighfar itu manakala kita mempunyai kesalahan, bukan manakala mempunyai, pasti kita mempunyai kesalahan, baik kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Yaitu sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau diri kitanya tidak mau berubahnya. Kita mempunyai akhlak mau baik atau tidak, pertama kembali pada diri kita, bagaimana kita mau baik atau tidak, cerminan kita ini mau hasil yang baik atau tidak. Seperti hanya kita yang paling setiap hari, kalau mungkin lihat cermin sih kadang-kadang masih jarang ya, tapi yang setiap hari kita biasa barangkali selfie. Kalau mau selfie-selfie yang baik, paling kadang-kadang menata dulu. Nah ini salah satu bukti bahwa kita untuk mencerminkan, untuk punya cerminan yang baik, harus yaitu dengan dengan akhlak, keimanan yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, mangga kita dengan dilanjutkan dengan tanya-jawab.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Ya, Prigar, baru saja kita dengarkan bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Andasulhan Khairi mengenai pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri di Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga RRI Cirebon. Kita langsung saja membuka penelpon yang akan bergabung di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Sudah ada telepon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar. Assalamualaikum juga Pak Ustadz Dr. Andas Julhan.
0: Iya.
1: Sehat Bapak.
2: Monggo, alhamdulillah sehat Bu.
0: Ibu Reni di Plumbon, ya. Silakan Bu Reni.
1: Mohon izin bertanya, betul ya Pak Ustadz ya yang dikatakan tadi bahwa cermin itu sangat penting untuk kehidupan seseorang karena untuk introspeksi dulu, barangkali kita sebagai manusia biasa apakah sudah banyak melakukan kesalahan atau banyak benarnya. Nah ini ada yang sedang viral ya Pak Ustadz, mungkin tahu bahwa seseorang laki-laki menyekap seorang wanita yang sampai wanita itu disekap beberapa tahun kemudian mukanya dirusak seperti itu, padahal itu kan bukan apa-apanya dia. Nah itu bagaimana cerminan dirinya, sedangkan manusia itu punya segumpal daging yang namanya hati. Katanya kalau segumpal daging itu baik, maka perilakunya akan baik kesana. Nah bagaimana dengan hal ini menurut Pak Ustadz, apakah memang cerminnya buruk gitu atau keimannya sudah betul-betul hilang sehingga tega menyiksa anak orang dan membuat cacat seumur hidup mungkin gitu, tapi mudah-mudahan sehat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Itu aja, terima kasih Mas Iskandar. Juga terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni di Plumbon, Cirebon. Kami juga ajak Anda pendengar RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk bisa bergabung, silakan melalui telepon di 0231 8493259. Ya, kita ke penelpon selanjutnya, satu penelpon lagi. Assalamualaikum RRI Cirebon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Kobir.
3: Pak Kasmo dari Subang.
0: Pak Kasmo di Subang. Iya, silakan. Iya. Pak Kasmo.
3: Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Ustad.
2: Waalaikumsalam, monggo Pak Kasmo.
3: Iya, alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Ustad, Pak Dokter. Aduh, alhamdulillah. Ceramahnya bagus melantar gitu. Makasih Pak Ustad. Yang monggo saya tanyakan begini Pak Ustad. Bagaimana orang pinter, namanya pinter, macam-macam pinter. Namanya orang bodoh, rupa-rupa bodoh gitu. Bagaimana orang pinter Islami, bagaimana yang orang bodoh Islami gitu. Nah, pinter kan macam-macam pinter gitu, bodoh macam-macam bodoh. Tapi kan bagaimana pinter yang Islami, bodoh yang Islami.
0: Yeah.
3: Seperti itu, mohon maaf Bini Sandar, segitu aja ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya terlebih dahulu, Ustadz, silakan bisa dijawab.
2: Yang pertama dari
0: Ibu Reni.
2: Ibu Reni di Plumbon. Intinya yang lagi viral ada seorang laki-laki yang menyekap seorang perempuan. Ini orang tersebut menurut saya, ini kayaknya orang tersebut karena apa? Kejiwaannya mungkin terganggu, ada kejiwaan. Gak mungkin sekarang kalau kita sesama manusia, masa tega manusia mau anu sama manusia. Itu perlu diperiksa daripada kejiwaannya itu sendiri. Tapi yang namanya hati, betul, hati sih gak mungkin secara hati saya akan membunuh, saya akan menyekap, gak mungkin. Itu pasti hati akan terbawa kepada yang kebaikan, kejujuran. Tapi itu karena emosinya, namanya emosi yang tidak terkendali, akibatnya seperti itu. Timbulnya kenakalan, timbulnya namanya pemerkosaan, itu diakibatkan karena nafsu yang tidak terkendali. Jadi kalau nafsu tidak terkendali seperti itu, menyekap itu karena nafsunya, emosinya yang tidak terkendali. Saya yakin kalau pola pikirnya, pola pikirnya yang benar, pola pikirnya yang baik, insya Allah gak akan terjadi seperti itu. Apalagi sampai menyekap beberapa hari. Satu hari aja, kita bayangkan kembali pada diri kita. Makanya saya mengajak dalam kesempatan ini, muhasabah diri. Kalau kita tadi, pribadi saya disekap, bagaimana? Saya diperlakukan seperti itu, terima tidak? Nah, ini kalau makanya, ayo kita mengoreksi. Tujuannya ke situ. Jadi sebelum kita terapkan, kalau saya menyakiti orang lain, kita terapkan. Kalau saya disakiti orang lain, bagaimana rasanya? Kalau saya disekap orang lain, bagaimana rasanya? Kembali pada diri kita. Makanya saya mengingatkan, mumpung di tahun baru 1448 Hijriah ini, artinya yang baru beberapa hari ini, ya yulah kita mengoreksi diri kita, menata yang terbaik. Yeah. Ya kapan mau menata? Kalau apa nunggu nanti aja? Saya kalau sudah berumur sekian tahun, ya walaupun kalau kita mengingat bahwa umur umat Nabi Muhammad rata-rata 64 tahun atau kurang lebih rata-rata 64 tahun, apakah kita umur kita nyampe segitu atau tidak? Jangankan 64 tahun, apakah hari ini, apakah siang ini saya masih hidup? Ayolah. Nah, kita kan belum tahu apakah nanti besok saya masih hidup. Makanya saya mengajak, yuk ke semuanya termasuk diri saya. Hari ini, jam ini kita berusaha, berusaha yang terbaik. Kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita seperti tadi yang viral? Bagaimana kalau kita sendiri disekap oleh orang lain, disakiti orang lain? Bagaimana sikap kita? Pastilah akan merasa sakit. Sekarang namanya mungkin pelaku setelah ditahan ke pihak kepolisian, pihak berwajib, mungkin agak sedikit rasa sadar pasti ada. Cuman karena penutupan seseorang, karena adalah emosi ditutupi dengan berbagai dalih dan lain-lainnya. Ya intinya bahwa yang namanya orang tersebut mungkin terganggu kejiwaannya. Nah ini jadi karena tidak mungkin seseorang akan melakukan seperti itu tanpa didasari dengan adanya emosi. Kalau punya iman yang baik atau akhlak yang baik, tidak mungkin sampai terjadi hal-hal yang seperti itu.
0: Yeah.
2: Ya, yang berikutnya yang namanya Pak Kasmo dari Sumatera.
0: Iya, dari Pak Kasmo.
2: Bagaimana pintar? Namanya pintar dan bodoh sebetulnya pun nggak ada yang bodoh. Orang yang kurang. Ini makanya saya sering mengingatkan, saya tuh bodoh. Nggak ada yang bodoh karena kita mau belajar atau tidak. Namanya thalabul ilmi fardhah. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Lah ini pintar, pintar yang Islami yang bagaimana? Pintar yang Islami adalah menerapkan sesuai aturan ajaran agama Islam, sesuai dengan hukum-hukum agama Islam. Sekarang kita terapkan pintar. Pintar bagaimana? Di kita banyak orang pintar, tapi apa? Pintar keblinger. Artinya apa? Pintar tapi bodoh. Bodohnya apa? Sudah tahu bahwa itu hukumnya haram. Kenapa dijalankan? Sudah tahu namanya korupsi, memakan hak yang bukan haknya, itu dilarang oleh agama. Kenapa dijalankan?
0: Ya.
2: Saya punya kenalan, punya teman, itu ya begitu. Setelah terjadi, setelah dia masuk penjara, baru sadar, oh iya, itu tuh salah. Kenapa? Saya ingatkan, Pak, kenapa? Sudah tahu. Yang nggak tahu waktu itu kan terlena, enak sih. Nah, ini makanya, yuk, jangan karena sedikit, kita ya paling gampang aja lah. Kita dalam mobil, kita punya mobil. Manakala ada kotoran sedikit, langsung dilap, langsung dielap. Maka apa pandangan ke depan akan terlihat dengan jernih. Tapi setiap hari ada debu, tidak dielap, tidak diusap, apa? Timbul akhirnya kotoran yang namanya semakin tebal. Begitu juga dalam keimanan kita. Manakala kita sedikit kita ampun, mohon ampun pada Allah, jangan diulang lagi, insya Allah akan cerminan kita akan lebih baik. Nah di sini bagaimana yang orang pinter yang Islami, artinya apa? Sesuai dengan mengikuti aturan ajaran agama Islam, sesuai hukum Islam. Nah, yang berikutnya yaitu yang bodoh. Bodoh yang Islami bagaimana? Ini kita ingat yang namanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan 5 tingkatan keimanan sebagai anak Adam. Yang pertama apa? Iman taklid tanpa memahami dalilnya. Jadi kita mengikuti tapi sing penting saya benar. Enggak tahu bahwa itu yang namanya dalilnya bagaimana, bagaimana. Yang penting kita ngikutin dulu apa yang diperintahkan, apa yang dituntunkan oleh seorang ustadz atau kiainya. Yang berikutnya yaitu iman ilmu atau ilmul yakin. Keimanan ini didasarkan pada pemahaman akidah dan dalil-dalilnya. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kita bisa memahami apa yang disampaikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menyebutkan tingkatan-tingkatan keimanan itu. Yang paling dasar adalah iman taklid tanpa memahami dalilnya. Yang kedua mengikuti tapi mulai belajar dengan dalil-dalilnya. Masa kita setiap hari mau makan tempe baik mungkin bosan. Makanya kita dalam hal keimanan pun kayak gitu. Setelah kita kok kenapa perintah sholat, mulai kita belajar, oh dalilnya begini begini begini. Awalnya kita asal ikut, yang berikutnya adalah dengan mengikuti dasar-dasarnya. Saya kira itu ya. Jadi masalah pintar dan bodoh, pintar Islami berarti mengikuti apa yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam. Kalau bodoh yang Islami mengikuti tapi belum mengikuti sumber dasar hukumnya. Tapi kita mengikuti tapi jangan hanya ikut-ikut baik. Lama-lama kita harus belajar bagaimana kita begini-begini, insya Allah jadi orang yang pintar sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
0: Terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bu Reni dan juga Pak Kasmo di Subang. Kita lanjutkan kembali mendengar Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain.
0: Iya.
4: Yang berbaju abu-abu ya.
0: Bunda Indra di pelayangan Cirebon, silakan Bunda.
4: Ini alhamdulillah Mimi Aminah dari Gantar nanya, kok pro 2 terus sih, kapan pro 3 nya ada sepak bola? Assalamualaikum Dr. Andesu Han Khairi.
2: Waalaikumsalam, monggo Bu Indra. Iya, sehat.
4: Iya, itu kalau ada sepak bola gitu kan bukan berarti keimanan kita kurang ya. Pak Ustaz Juruhan. Orang juga harus punya hiburan untuk apa, menjaga kebahagiaan dirinya sendiri kan. Kalau kita sendiri tidak bahagia, bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain? Dan dalam keadaan dunia sekarang yang minimal di negara kita saja sedang tidak baik-baik saja. Ya, kadang-kadang otak kita itu sulit untuk berpikir, memilih mana yang sebenarnya baik. Jadi akhirnya kita turuti kata hati, Pak Ustaz. Udahlah, hati saya merasa ini yang baik begitu, karena otak saya tidak sanggup untuk memikirkannya. Nah, kalau pilihan demikian yang kita ambil, apakah berarti keimanan kita kurang atau malah keimanan kita bertambah? Mohon penjelasan dari Pak Ustaz Zulkarnain. Terima kasih. Terima kasih pula Bung Isai.
0: Sama-sama Bunda.
4: Waduh, kalau di FB gaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Indra di pelayangan, terima kasih. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada Anda pendengar yang sudah mengirimkan

0: Yang pertama dari Ibu Indra di Playangan berkaitan dengan sepak bola. Yang namanya kita kalau sholat terus ya kan kita ada waktunya. Makanya dalam waktu awal-awalan sholat itu 50 waktu. Sekarang 5 waktu. Artinya apa? Ya kita kembali pada bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan, sudah memikirkan jauh-jauh, umatku. Apa namanya kalau 50 waktu kita bayangkan kapan kita bisa nonton bola. Nah, namanya kalau kita bola juga perlu ada apa yang namanya hikmah, apa sih yang ditonton dari sepak bola itu sendiri? Kita namanya di situ ada pimpinan wasit. Sesuai dengan atur harus kalau pahala pelanggaran kita semprit ada lampu merah. Dalam hal ibadah juga seperti itu. Manakala ada kesalahan dalam sholatnya, ya kita koreksi, oh iya saya itu salah tadi. Jadi dalam hal itu juga merebut dalam sepak bola apa? Merebutkan bola. Satu bola kira-kira bisa masuk ke gawang. Dalam ibadah satu yaitu yang di apa yang direbutkan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan aturan. Salat pun harus sesuai dengan aturan. Namanya kita menonton bola pun jangan sekarang salah kadang-kadang namanya orang menonton bola namanya Maradona itu udah tingkatnya tingkat internasional. Kadang-kadang goblok itu bahasa-bahasa itu tanpa didasari apa. Itulah mulai kita kalau kita menerapkan diri kita, iya dia yang tingkatnya dunia begitu apalagi saya. Nah bagaimana, nah ini jadi kita dalam menonton segala baik bola ataupun yang lain kita ambil hikmahnya, apa sih hikmahnya. Tapi yang perlu saya ingatkan, manakala menonton bola pun sudah waktunya sholat, ya kita jalankan sholatnya kita awal waktu diusahakan tanggung. Kadang-kadang namanya menjelang maghrib udah nonton bola dulu itu yang keliru. Jadi kalau tadi namanya apakah keimanan kurang atau tidaknya, masalah keimanan kurang atau tidak tergantung diri kita. Kalau kita menyadari bahwa itu dunia, namanya bola, urusan dunia, bekal kita hiburan, ya kita tinggalkan dulu, kita jalankan untuk sholatnya. Apalagi sholat kewajiban, bukan beban bagi kita. Jadi berkurang iman atau tidaknya kembali kepada diri kita. Kalau diri kita nyadari akan apa itu kewajiban, pasti akan menjalankan kewajiban dulu. Seperti hanya kita lah, kalau kita memanggil anak kita lah, terus dipanggil 1-2 kali tidaknya kita marah tidak? Nah pasti kan marah. Sebagai orang tua manggil anaknya 2-3 kali nggak datang pasti akan marah. Kita dalam sehari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali panggilan, kadang-kadang masih diabaikan baru sekali. Itu kita lihatlah banyak yang nanya di TikTok yang mengingatkan kepada kita. Ada seorang pemimpin yang namanya memanggil anak buahnya tidak langsung datang marah, tapi diingatkan oleh anak buahnya, Pak, itu ada adzan. Artinya apa? Panggilan dari Allah yang memanggil. Kita yang menciptakan siapa? Allah. Panggilan lebih utama mana antara pimpinan dengan Allah lebih utama? Ayolah kita menjalankan sholat terlebih dahulu. Sekali lagi saya mengajak kepada semuanya, manakala mau nonton bola boleh, tapi ingat kalau sudah waktunya sholat, jalankan sholat terlebih dahulu.
1: Yeah.
0: Yang berikutnya dari Aki Gazi daripada Rek Majalengka, bahwa kiat-kiat khusus dalam masa tua. Ya bukan masa tua aja ya, masa ada yang muda dan ada yang telah muda. Kalau orang telah muda berarti mengalami pernah muda. Tapi kalau yang ini, jadi dalam kiat-kiatnya apa? Kita jalankan ibadah kita sekemampuan kita sesuai dengan aturannya. Manakala yaitu dengan istiqomah. Ya tadi kan diingatkan bahwa istri akan membawa kita baik bahagiaan di dunia dan akhirat. Istiqomah. Ya ini istiqomah, istikharah, istighfar. Nah, yang bagi kita yang udah tua istiqomah menjalankan

0: Saya yakin kalau diawali dari masa mudanya, sholatnya rajin, insya Allah masa tua lebih enak menjalankannya. Lebih ada gangguan atau apa, pasti kita jalankan. Kita olah itu tuh gangguan. Namanya kita istiqomah dalam menjalankan, yaitu kokoh dalam kita, dalam kondisi apapun kita wajib kokoh, wajib kuat. Makanya dalam membuat rumah itu perlu adanya tiang yang kokoh. Dalam agama pun perlu adanya keimanan yang kokoh. Masa muda, masa tua dimulai dari masa mudanya, manakala kita sudah didasari dengan keimanan yang kuat, insya Allah. Dan ingat lagi bahwa kita fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kapan datangnya tidak ada yang tahu. Makanya yuk, saya mengajak pada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk kita jalankan ibadah ini, baik muda ataupun telah muda, dengan sebaik-baiknya.
1: Demikian. Ya, baik. Kita berikan kesempatan kepada pendengar juga yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Kali ini ada dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Ustadz, Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi Berjaringan. Saya Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Ustadz, pertanyaannya dalam keimanan atau kepercayaan yang dibungkus oleh agama dan diajarkan oleh agama hanya sebatas teks, dalil, dan amalan ritual, tidak menjelaskan bagaimana mengenal Tuhan atau sosok yang ada di dalam imajinasi kita. Karena ini penting, karena bila hanya iman dan percaya begitu saja terlalu mudah dan terlalu dangkal dalam memahaminya. Jadi iman dan percaya yang seperti apa yang sebenarnya? Karena istilah iman, percaya, dan melaksanakan serta memahami itu perlu proses dan pengalaman yang benar. Dan yang terakhir, iman dan percaya serta hasanah diri, itu alatnya adalah hati, pikiran, dan perasaan kita yang ditempat oleh interaksi, pengalaman, dan hal lainnya. Namun ini berindikasi adanya berbeda-beda dari pemahaman, tafsiran, dan asumsi serta pengalamannya. Jadi bagaimana menurut Ustadz standar atau SOP-nya katanya? Atas penjelasannya terima kasih. Tapi mungkin singkat saja Ustadz ya, jawabannya. Silakan Ustadz langsung saja ya, dijawab.
0: Dari Pak Onoy di Cipanai Bogor, itu masalah keimanan dan keagamaan. Kalau kita kembali pada rukun iman, pertama iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga namanya kitab, utusan. Nah di situ dalam utusan, bagaimana namanya utusan, kita percaya dengan adanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita diutus ke dunia itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlaknya. Innama bu'istu liutami mama karima akhlak. Nah ini akhlak penentuan di sini. Apa? Orang sholat, orang berhubungan dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, itu ada aturannya, akhlaknya. Jadi kalau keimanan dan keakhlak, iman adalah cerminan daripada akhlaknya. Nah di situ dengan iman kepada Allah, yang terakhir, yang keempat adalah Rasul, berarti utusan, percaya. Atau percaya atau aturannya apa, ada yang dalam hadisnya, dalam Al-Qur'annya bagaimana dijelaskan begini. Untuk mempertebal keimanan, monggo dalam hal pekerjaan, dalam hal kegiatan aktivitas kita sehari-hari, mangga sebagai dasar hukum utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengatur segalanya? Emang secara Al-Quran, secara detailnya ada namanya dalam sholat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu kan tahajud. Bagaimana sih? Dijelaskan dalam hadisnya. Dijelaskan lagi dengan ijma dan kiasnya. Ini jadi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Aturan hukum Islam berarti begini-begini. Makanya dari SOP-nya apa? Yaitu kita mengikuti tuntunan dalam ajaran agama Islam, bukan tontonan. Bedanya tontonan dengan tuntunan. Kalau tuntunan berarti ada dasar hukumnya. Kalau tontonan begitu dilihat sudah selesai sudah. Tidak ada SOP-SOP. Paling SOP-nya keamanan. tapi kalau sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas. Begitu ya.
1: Baik, Ustadz, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun juga mungkin ada pesan untuk kita ya, semuanya tentang pentingnya cerminan keimanan dan muhasabah diri. Silakan Ustadz.
0: Ya, kita kembali bahwa al-iman yazidu wa yangkus, bahwa yang namanya iman itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Iman yang bertambah yaitu iman akan bertambah naik atau bertambah atau bisa naik manakala melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak ibadahnya. Iman bisa berkurang yaitu melanggar aturan-aturan agama. Ini manakala berkurang, yaitu kenapa kita melanggar aturannya. Dan sekali lagi sebelum saya akhiri, ada sebuah yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan akhlak kita, berkaitan dengan rumah tangga kita. Ada sebuah hadis, man taroka waladahu jahilan kana kulla dzanbin amaluhu 'alaihi. Siapa orangnya yang meninggalkan pendidikan anaknya menjadi bodoh, atau yakni tidak menghiraukan pendidikan anaknya, pokoknya bisa hanya prinsip hanya bisa bekerja saja, dia akan menanggung juga dosanya di hadapan Allah. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada para pemimpin, khususnya pemimpin rumah tangga, ayolah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, anak buah kita dituntun untuk akhlak yang terbaik itu untuk rumah tangga. Begitu pula dengan kita pemimpin kenegaraan, yuk kita sebagai pemimpin jadilah pemimpin yang terbaik, yang amanah, yang jujur. Insya Allah kalau sekiranya kita dengan amanah, terciptalah namanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura aman wa taqala fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sesungguhnya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Anda Surhan Hairi yang sudah mengisi Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga RRI Cirebon. Sampai di sini pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum dapat dijawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya RRI Cirebon bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Portugal versus Kroasia yang akan disiarkan ataupun akan dilaksanakan di Toronto Stadium. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan.